Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan saja. Shalom pendengar Suara Indah dimanapun saudara menangkap program ini.

Saya penginjil Fabiola Yustin kembali lagi akan bersama para pendengar dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan para pendengar bisa mengikuti kembali program ini akan disiarkan ulang nanti malam pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga memberikan kesempatan kepada para pendengar yang hari ini rindu untuk didoakan. Pendengar bisa mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami dengan mengirimkan WA atau SMS di nomor 081-2477-567. Sekali lagi di 081-222-477-567 dengan format SMS atau WA. Nama tempat tinggal dan pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, setiap pokok-pokok doa yang masuk akan langsung saya bawakan di dalam doa. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, mari kita sama-sama dengarkan satu kidung pujian yang menyiapkan kita untuk masuk dalam renungan.

Ya, pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, kita sudah dengarkan satu kidung pujian yang membawa kita untuk masuk di dalam renungan kita hari ini. Untuk itu saya mengajak para pendengar suara indah untuk sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa kita, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan bersyukur, berterima kasih karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kami berterima kasih karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk boleh lagi menjalani kehidupan.

hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini, kami juga percaya ada penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menolong kami, memberkati kami dengan firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, menegur kami. Karena itulah ya Tuhan, firman itu selalu ada untuk kami. Karena itu kami juga berdoa, Roh Kuduslah yang memeteraikan bagi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan, perenungan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3, dan tema kita hari ini adalah No Way God, atau Tidak Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan seorang Nabi Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu. Berserulah terhadap kota terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saya ingin mempertegas lagi di dalam Yunus pasal 1 ayat 3a. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pepatah kuno pepatah kuno Mandarin yang kalau diartikan bunyinya begini. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Nah, pepatah ini atau semangat yang disampaikan dari pepatah ini adalah kita harus terus belajar. Belajar selama kita hidup. Dan kita tentu tahu bahwa hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, maka pertanyaan sering muncul di dalam kita, apakah kita masih terus belajar untuk mengikut Tuhan sampai sekarang? Dan saya menjawab, ya, selama kita hidup, kita akan terus belajar dan belajar tentang bagaimana seharusnya kita menjadi seorang pengikut Kristus, seorang murid Kristus yang terus menyenangkan Tuhan. Apakah kita bisa memiliki kepekaan-kepekaan ketika kita terus diajarkan oleh Tuhan? Tentunya kita akan terus memiliki kepekaan kalau kita terus menjalani dan menaati Tuhan dalam setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan di dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, perikop ini menyampaikan pesan bagi kita tentang bagaimana sesungguhnya kita berjalan, kita hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa kalau kita dibentuk oleh Tuhan, kita dididik oleh Tuhan, kemudian Tuhan memproses hidup kita, kadangkala kita merasa bahwa Tuhan terlalu berat, atau kadangkala Tuhan mau mendidik kita, mengajar kita untuk sebuah kebaikan kita, tapi kita justru menghindari segala sesuatu yang Tuhan suruhkan kepada kita. Saudara pendengar bisa membayangkan ketika saudara disuruh melakukan sesuatu, dan sesuatu yang harus dilakukan itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita, tapi kita menolak. Kita katakan tidak mau. Atau kita tidak berkata apa-apa, kita tidak bilang tidak, tidak juga bilang mau, tapi kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, dari konteks firman Tuhan yang kita baca ini, kita mau belajar satu hal. Apa yang menjadi alasan atau apa yang membuat kita seringkali berkata tidak pada Tuhan? Kalau kita melihat dari latar belakang kitab Yunus ini, maka kita bisa mempelajari siapa sih Yunus ini dan apa yang menjadi tugas dan panggilan dia untuk dia pergi ketika Tuhan menyuruh dia. Jelas sekali firman Tuhan disampaikan. Jelas sekali firman Tuhan
perintah Tuhan disampaikan kepada Yunus. Tuhan perintahkan Yunus untuk apa? Saat dia harus pergi ke Nineveh. Nineveh ini adalah ibu kota Asyur. Bangsa Asyur ini adalah bangsa yang sangat-sangat kejam. Kita tahu Tuhan menghukum bangsa Israel dan ada di tengah kekuasaan bangsa Asyur. Kemudian, selain kejahatan-kejahatan dari Nineveh itu sendiri, mereka adalah satu bangsa yang memang Asyur itu sangat, dia menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar dia. Itulah juga termasuk Israel. Tapi kejahatan mereka itu menjadi hal yang menjadi lumrah. Artinya kejahatan di tengah-tengah bangsa itu bukan sesuatu hal yang baru. Tetapi mereka melakukan kejahatan itu sudah tabiat mereka. Itulah sebabnya mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan penganiayaan dengan tidak ada takutnya. Karena mereka bukanlah orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbeda dengan bangsa Israel. Dan bangsa Israel ketika ada di dalam penjajahan mereka, mereka mengalami kejahatan-kejahatan atau mengalami kekerasan-kekerasan yang begitu mengerikan. Sehingga apa yang menjadi pengalaman-pengalaman masa lalu dari bangsa Israel ini yang terekam oleh Yunus, yang didengar oleh Yunus, yang diterima oleh Yunus, menjadi satu hal yang membuat dia tidak ingin melakukan dan tidak ingin datang ke tempat di mana Tuhan menyuruhkan dia. Tuhan memerintahkan Yunus untuk jelas sekali pergi ke Nineveh dan sampaikan firman Tuhan di sana. Dia harus menyampaikan teguran kepada mereka. Dia harus menyampaikan kabar pertobatan kepada mereka supaya mereka tunduk dan bertobat. Dengan tujuan supaya apa? Tuhan memberikan kasih dan penyelamatan kepada orang-orang Nineveh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Harusnya dia ke Tarsis, harusnya dia ke Nineveh, tapi justru dia ke Tarsis, arah yang berlawanan. Kalau bisa digambarkan, kalau Tarsis itu ada di sebelah barat, maka Nineveh itu ada di sebelah timur. Jadi jauh bertolak belakang arah yang ditempuh oleh Yunus. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyampaikan kabar pertobatan, tapi justru dia menjauh dari hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk membawa kasih dan penyelamatan, dia justru membayar harga tiket, membawa bekal, pergi secepat mungkin, menjauh dari perintah yang harusnya dilakukan. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering kali ada di dalam kondisi-kondisi ini. Tuhan memerintahkan firman Tuhan berkata A, tapi kita buatnya B. Tuhan mau kita lakukan A, tapi kita bikinnya Z. Kita menuntut sesuatu yang kepada Tuhan untuk tidak menaati. Tapi kita menuntut Tuhan jawab doa kita. Kita menuntut Tuhan kabulkan kerinduan, harapan kita. Ketaatan tidak akan membuahkan hasil yang membawa kita untuk kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ketaatan itulah yang membawa kita masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketaatan itulah yang membawa kita ada di dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Jadi ketidaktaatan membawa kita jauh dari Tuhan. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, mengapa Yunus kemudian menolak? Yunus tahu betul kejahatan bangsa ini. Dari segi iman mereka berbeda. Orang-orang yang ada di Nineveh adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang kafir. Mereka menyembah Baal-Baal, mereka menyembah dewa-dewa. Dan secara kebangsaan, Nineveh ini adalah musuh bebuyutan dari Israel.
Dan Yunus tidak ingin mereka bertobat. Yunus tidak ingin mereka diampuni. Yunus justru berharap Tuhan hukum mereka. Yunus, pelarian Yunus ini adalah protes dia, ketidaksetujuan dari Yunus terhadap apa yang sebenarnya Tuhan mau. Tuhan mengasihi bangsa lain, tapi Yunus tidak peduli. Dia hanya tahu bahwa Tuhan mengasihi bangsanya. Yang dilihat oleh Yunus adalah mereka itu harus dihukum karena mereka jahat kepada kita. Dia tidak mau melepaskan pengampunan, bahwa kasih Tuhan yang paling besar itulah adalah berani melepaskan pengampunan. Yunus tidak melakukan itu. Dia tidak mau. Dia begitu marah. Dia lebih mementingkan kenyamanan di dalam diri dia, karena kenyamanan itu jauh lebih penting. Kalau dia pergi ke Nineveh, artinya dia pergi ke tempat yang berbahaya. Jadi sebaiknya dia pergi, dia menyaman, dia mencari aman dengan lari ke Tarsis. Dia merasa lebih aman di sana, dia merasa lebih nyaman. Itulah sebabnya dia menghindari. Dan lebih parah lagi adalah Yunus merasa dia lebih baik. Dia tahu lebih baik. Dia punya alasan-alasan untuk dia sampaikan. Dan dia merasa, ah, Tuhan salah kasih perintah. Dan salah sebabnya, dengan cara berpikir dia, dengan maunya dia, dia menghindari. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan-alasan penolakan ini juga sering terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya di hari ini. Karena kalau melihat kisah Yunus, sangat relate sekali dengan hidup kita hari ini. Kita banyak sekali melakukan penolakan-penolakan di dalam kehidupan kita. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita justru melakukan pelanggaran. Kita tahu tentang dosa, tapi kita justru berbuat dosa. Kita lebih memikirkan kenyamanan diri kita untuk kita bisa berjalan dengan sesuka kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan kita, kita hindari. Walaupun itu adalah sebuah kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Kita lebih suka menyenangkan diri kita. Kita lebih suka mengikuti keinginan-keinginan diri kita. Kita kepada diri kita sendiri, ego kita sendiri. Kita tidak mau peduli dengan orang lain. Bahkan ketika kita, Tuhan menaruh kasih yang besar pada kita supaya kita memiliki kasih yang besar kepada sesama, kita menjadi justru pribadi-pribadi yang tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kita simpan kemarahan kita kepada orang lain yang melakukan kesalahan pada kita, kejahatan pada kita, merugikan kita, menghina kita. Dan kita katakan bahwa saya bawa sampai mati. Itu Tuhan tidak suka. Pengampunan harus kita berikan kepada mereka. Karena Kristus telah mengajarkan kepada kita bagaimana

mana kasih dan pengampunan Dia berikan kepada kita orang-orang berdosa? Kasih dan pengampunan itu Dia kerjakan kepada kita di atas kayu salib melalui penderitaan. Yesus mau supaya kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Dia, kasih yang besar itu, kasih Kalvari itu harus ada di dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk bisa mengampuni orang lain. Kita tidak menyimpan dendam terhadap orang lain. Ketika Yunus berkata, "Tidak Tuhan," sikap Yunus ini adalah sikap hidup. Hidup kita hari ini, kita mungkin sedang ada di atas sebuah kapal ketidaktahatan kita. Saat kita tahu kebenaran firman Tuhan, saat Tuhan berfirman dan kita seringkali menjawab kepada Dia, "Tidak Tuhan, aku tidak mau itu Tuhan, aku maunya seperti ini." Atau ketika Tuhan memerintahkan kita, Tuhan memanggil kita, kita justru berkata kepada Tuhan, "Tidak Tuhan, bukan saya, pilih saja yang lain." Kita seringkali dipercayakan untuk melakukan pelayanan, tapi kita berkata kita punya 1001 macam alasan untuk menolak. Atau seringkali ketika kita berkata, "Tidak Tuhan," kita memiliki rasa takut dan tidak percaya. Kalau saya nanti melakukan ketaatan, nanti saya mengalami bahaya, nanti saya mengalami kesulitan, nanti saya mengalami diancam, atau apapun bisa menjadi alasan untuk kita tidak berjalan dalam panggilan Tuhan. Kita merasa bahwa kita lebih tahu lebih banyak. Kita sudah punya plan A, rencana A, B, C, D. Sehingga ketika Tuhan kasih kepada kita rencana dan rancangannya, kita berkata bahwa, "Tidak Tuhan, saya sudah punya rencana A, B, C, D." Akhirnya kita mengabaikan firman Tuhan. Tuhan bicara kepada kita jelas dengan firman-Nya, tapi kita menjadi orang yang pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, atau malah sebaliknya kita merasa bahwa ini firman bukan untuk saya, tapi untuk si dia atau si itu. Kita selalu menempatkan diri kita dalam kenyamanan kita, seakan-akan kita menjadi pribadi yang satu-satunya yang paling benar. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara kita lari dari Tuhan hari ini, ketika Yunus lari ke Tarsis, justru kita berlari kemana? Ada wadah yang digunakan, ada kapal. Mungkin kapal yang sedang kita naiki hari ini adalah kapal yang sedang membawa kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Yunus dulu dan kita sekarang, Yunus naik kapal pergi sejauh mungkin. Kapal kita yang sekarang seperti apa? Kapal kita adalah jauh lebih sibuk dengan handphone kita, dengan media sosial kita. Kita jauh lebih sibuk dengan hal-hal yang lebih enak didengar oleh telinga kita dan dilihat oleh mata kita. Kita menjauh dari tempat-tempat ibadah. Kita menjauh dari persekutuan-persekutuan. Kita menjauh dari pelayanan-pelayanan. Kita diam saja. Kita menunda-nunda segala sesuatu.
kita lebih suka mengikuti arah angin dunia ini. Apa yang sedang tren hari ini, apa yang sedang disukai orang hari ini, kita lebih suka mengikuti arah angin kapal yang kita pakai, bukan membawa kita mendekat kepada Tuhan, tetapi justru membawa kita lebih jauh dari Tuhan. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lari dari Tuhan sama dengan sia-sia. Tuhan tetaplah Tuhan. Dimanapun kita menghindari, bagaimanapun kita menghindari, Dia adalah tetap Tuhan yang tidak berubah. Dia adalah tetap Tuhan yang berkuasa. Sehingga ketidaktaatan kita pasti memiliki dampak. Yunus mengalami dampak dari ketidaktaatan dia. Sehingga satu ketidaktaatan akan banyak sekali yang terpengaruh. Dan kita lihat bahwa Yunus tidur dengan nyenyak di kapal. Tetapi laut itu bergejolak. Laut itu bergelora. Ada awak kapal yang ketakutan. Sementara nyawa mereka terancam. Yunus asik tidur. Yang satu menolak taat. Ketika kita menolak ketaatan kita kepada Tuhan, maka ada orang-orang yang juga dirugikan. Ketaatan kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi merugikan orang lain, keluarga kita, sahabat kita, pekerjaan Tuhan, atau apapun bisa merugikan kita karena ketidaktaatan kita. Sehingga dampak dari dalam kehidupan kita, apa yang terjadi kalau kita tetap menjawab pada Tuhan, "Tidak, Tuhan." Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang keras hati. Kita tidak memiliki kepekaan lagi kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan. Kita akan kehilangan tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kehidupan rohani kita akan menjadi kering dan jauh dari damai sejahtera. Karena apa? Kita merasa kita adalah orang yang selalu menempatkan diri paling benar. Kita menghindari hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal rohani. Atau kadangkala kita mungkin berpikir bahwa belum waktunya. Biarlah saya hidup di dunia ini hanya sekali, kita nikmati hidup di dunia ini. Kita tidak menjalankan kehidupan yang apa Tuhan mau, tetapi apa yang kita mau. Ketika Yunus menghadapi badai dan dia menyadari bahwa badai yang disebabkan, yang terjadi itu adalah disebabkan oleh dia. Dia akhirnya kembali kepada Tuhan. Ada yang memberikan, ada satu kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup setiap orang percaya. Tuhan tidak pernah menyerah. Ketika Yunus lari, Tuhan kejar dia. Tuhan ajar dia. Waktu Tuhan mengejar, maka Tuhan juga mengajar. Jadi di dalam kehidupan apa yang kita lakukan, dia ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika Yunus juga kembali kepada Tuhan, ini menjadi jalan keluar. Ada kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Yunus lari, tetapi Tuhan masih mencarinya, mengejar dia, dan Tuhan mengajarkan dia melalui badai. Badai terjadi agar Yunus sadar dan dia kembali. Dan itulah sebabnya dia berkata kepada orang-orang yang ada di kapal itu bahwa dialah penyebab dari badai itu. Tuhan tidak memaksakan, tetapi Tuhan memanggil dengan kasih. Badai itu diizinkan untuk menjadi pelajaran.
di dalam kehidupan Yunus untuk melihat bahwa sepintar apapun atau secerdik apapun kita menghindari, tetaplah Tuhan yang berkuasa. Badai apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Badai seperti apa atau badai apa yang sedang datang kepada saudara di dalam hidup saudara hari ini? Mari koreksi diri, melihat kepada diri kita, mengapa ada badai ini. Tuhan tidak memaksakan kita, tetapi Dia mau datang pada kita dengan kasih-Nya. Berhenti untuk kita melakukan dosa, berhenti untuk kita melarikan diri dari Tuhan. Tetapi mari kita mau katakan ketaatan kita, kita mau berkata pada Tuhan, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita mau taat dan berjalan bersama Tuhan. Meskipun ketika kita berjalan dalam Tuhan, kita mungkin tidak mengerti apa yang Tuhan sedang proses dalam hidup kita. Tapi marilah kita berjalan dalam proses Tuhan tanpa protes. Karena kalau Tuhan yang memproses hidup kita, pasti Dia memproses untuk kebaikan. Apa yang menjadi saat ini pergumulan saudara pendengar? Apa yang saat ini sedang saudara hindari dalam ketaatan saudara kepada Tuhan? Mari kembali kepada Tuhan. Dia yang penuh kasih, Dia mau mengampuni kita, Dia mau mengasihi kita, dan Dia mau supaya kita tunduk kepada Dia, kita taat kepada Dia, melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Mari kita datang, kita bawa badai hidup apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kapal seperti apa yang sedang membawa kita berlayar? Mari kita lihat kepada Tuhan, kita pandang kepada Kristus yang sudah memberikan kepada kita kasih yang sempurna itu, yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari kita datang kepada Dia untuk kita bawa seluruh hidup kita, kita tunduk, bertobat, dan akui segala kesalahan dan pelanggaran serta dosa kita. Maka Dia yang berbelas kasihan itu akan mengasihi kita, mengampuni kita, dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar lagi tentang sebuah ketaatan. Kami Tuhan percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami dalam posisi-posisi kehidupan kami hari ini. Tuhan tidak pernah salah menuntun kami dalam perjalanan-perjalanan hidup kami. Kami yang sering salah, Tuhan, karena kami sering kali mengambil arah jalan yang berbeda, arah jalan yang bertolak belakang dari apa yang Tuhan mau. Sehingga hari ini kami datang di hadapan Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan berbelas kasih kepada kami, berikan kepada kami anugerah-Mu, berikan kepada kami kasih dan pengampunan-Mu, agar kami boleh kembali berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan menaati Tuhan, berhenti untuk berkata tidak pada Tuhan, tetapi kami mau taat dan berkata, ya Tuhan, ini aku. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin berjalan dalam kehendak Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita hari ini. Untuk itu, saya mengajak para pendengar suara indah yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami untuk bersama-sama saya, kita datang pada Tuhan, kita bawa pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan, karena kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk apa yang sedang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari ini. Mari kita berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang sudah masuk. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa pergumulan-pergumulan pendengar suara indah yang sudah mereka kirimkan kepada kami. Hari ini dalam seluruh kerendahan hati kami bawa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami berdoa untuk kesembuhan kaki dari Ibu Meliana pasca mengalami kecelakaan. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan beri kesembuhan. Dan kerinduan untuk anaknya Revalina di dalam pendidikan yang sedang dijalani. Tuhan juga terus memberkati anak ini untuk terus menjadi pribadi yang terus mengenal Tuhan. Tuhan berikan dia hikmat, berikan kepandaian, kemampuan untuk dia belajar dengan baik dan dia menjadi pribadi yang kuat dan takut akan Tuhan. Kami juga doakan untuk pekerjaan suaminya, Tuhan juga menolong dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, dalam segala ketekunan, ketaatan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberkati. Kami serahkan keluarga Ibu Meliana di dalam nama Yesus. Kami juga doakan untuk Ibu Ella di Cipadung. Kami membawa dalam doa untuk Bapak Salim yang saat ini sedang sakit diabetes dan sedang menjalani pengobatan. Kami doakan Tuhan terus juga berkarya di dalam semua proses pengobatan yang dijalani oleh Pak Salim. Kami percaya melalui obat-obatan yang juga dipakai, Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesehatan untuk Pak Salim. Dan di dalamnya Tuhan ada kasih Tuhan juga yang besar. Kami doakan juga Tuhan untuk pemulihan dari Ibu Popon. Kami juga percaya bahwa ada anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan Ibu Popon, sehingga pemulihan yang terus terjadi, Tuhanlah yang mengerjakan itu dengan baik. Kami juga doakan untuk kesehatan keluarga dari Ibu Ella. Kami mohonkan Tuhan memberkati keluarga ini supaya dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan juga menjaga, melawat, dan memberkati. Dalam pekerjaan suami dan usaha yang sedang dijalani, kami juga taruhkan semua di dalam kontrol Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang bekerja dan berkarya melalui setiap usaha keluarga ini. Tuhan alirkan berkat-berkat bagi keluarga Ibu Ella. Kami doakan juga untuk anaknya Feby dalam studi yang sedang dijalani. Tuhan berkati dan Tuhan juga menyertai sehingga Feby boleh menjalankan studi dengan baik, dan juga berkat Tuhan ada untuk kecukupan dana dan pendidikan yang ada. Kami berdoa dan serahkan pergumulan Ibu Ella di Cipadung dalam nama Yesus. Kami juga naikkan doa bagi Bapak Matius di Holis. Pak Matius juga rindu untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot, serta kesehatan keluarga di sepanjang 2026. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga menolong, menyertai, dan memberkati Pak Matius. Semua proses pengobatan yang dijalani Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus, karena kami percaya kuasa dalam nama Yesus itu adalah kuasa yang menyembuhkan. Kami doakan juga untuk Bapak Krisina yang ada di Keker Kalong. Kami tetap percaya kesembuhan pasca stroke Tuhan akan selalu sediakan di tengah-tengah semua proses medis yang dijalani, terapi-terapi yang dijalani. Tuhan pakai ini untuk menjadi alat kesembuhan bagi Pak Kris. Kami doakan juga untuk anaknya Joakim dengan yang juga mengalami cerebral palsy. Kami doakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit, atas segala kelemahan-kelemahan kami. Engkaulah Yesus juga yang akan melawat Joakim dan memberikan kekuatan kesembuhan kepada dia. Kami doakan semua terapi-terapi yang dijalani, Tuhan pakai menjadi alat kesembuhan. Dan juga pergumulan penjualan rumah, kami terus doakan Tuhan tolong sehingga penjualan-penjualan berkati dan Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus juga menolong Pak Kris. Terima kasih ya Bapa. Kami juga naikkan doa kami untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Kami berdoa
untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami doakan Tuhan, berkati dan sertai Ibu Sri, beri kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani di dalam semua proses-proses medis dengan ketaatan kepada Tuhan. Kami serahkan Ibu Sri Lestari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan doakan Bapak Ibu Saudara yang juga mengirimkan pokok doa, yang menggumuli pekerjaan, yang menggumuli usaha keluarga dan juga pendidikan. Kami bawa semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa di dalam doa Tuhan untuk Ibu Kiokhwa di Cimahi, di tengah-tengah kerinduan dan harapan dalam kehidupan ekonomi keluarga. Kami doakan Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk anaknya William dan Michelle. Tuhan juga kami berdoa dalam segala kerinduan seorang ibu agar mereka memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tuhan juga terus menolong William dan Michelle untuk terus hidup di dalam mengandalkan Tuhan dan juga dalam takut akan Tuhan, sehingga waktu yang terbaik dari Tuhanlah yang akan Tuhan bukakan bagi mereka, sehingga saatnya ketika Tuhan pertemukan dengan pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan juga ada di dalam kedua anakmu ini. Kami Tuhan percaya juga Tuhan menyertai, memberkati Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan pasangan hidup yang mereka rindukan. Demikian juga dengan Susan, dengan pekerjaan dan pasangan hidup. Maureen dengan pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Keisha Angelina pekerjaan hidup. Abed pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Serta Alex yang mencari juga pasangan hidup. Kami naikkan doa Tuhan di dalam nama Yesus, supaya Tuhan juga menolong kerinduan dan harapan-harapan mereka, agar mereka letakkan semuanya di dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan yang berkarya dalam hidup mereka dalam waktu dan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka juga terus bersandar kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Di dalam semua apa yang menjadi kerinduan, Tuhan yang akan buka jalan. Kami juga doakan untuk Bapak WW Tuhan, untuk pasangan hidup setelah ditinggal, meninggal oleh istri. Kami juga doakan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik bagi Pak WW. Engkau adalah Allah yang tahu yang paling tepat bagi Pak WW. Kami serahkan semua kerinduan hatinya di dalam Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu, dan waktu Tuhan juga yang akan menyediakan yang terbaik bagi Pak WW. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa di dalam doa juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kami doakan pergumulan dengan Bapak Ardi. Kami serahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih. Engkau adalah Allah yang akan menyertai dan memberkati Ibu Lani dan Pak Ardi. Tuhan membarui semua relasi mereka. Tuhan menolong mereka di tengah-tengah semua pergumulan mereka. Kami percaya bahwa belas kasih Tuhan ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang terus berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan segala kehendak-Mu bagi kehidupan keluarga Ibu Lani. Kami berdoa dan kami serahkan setiap pergumulan pendengar suara indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk pendengar suara indah yang hari ini bertambah usia di tanggal 3 Agustus 2026 ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Leni di Cimahi dan Ibu Yeyen di Cicendo. Untuk itu saya akan mendoakan untuk Ibu Leni dan Ibu Yeyen. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan, kami bawa dalam nama Yesus untuk Ibu Leni, Ibu Yeyen yang Tuhan tambahkan satu tahun lagi usia bagi mereka. Dengan kerinduan dan harapan Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan berkati, keluarga mereka juga Tuhan memberkati, bahkan memberi kekuatan, kesehatan dalam sepanjang hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Kami serahkan juga keberadaan mereka dalam belas kasih Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan turun dalam hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan lagi. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Amin.

Pendengar suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah bersama Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program Indah bersama Tuhan. Pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan terus mendukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Dan bagi para pendengar yang masih rindu untuk mengirimkan pokok doa untuk didoakan, silakan kirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS dan WA, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Dan kami akan terus membawa di dalam doa apa.

untuk setiap pokok doa yang masuk. Suara Indah 92,1 FM, suka permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam sukacita sejati kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan, berjalanlah dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan apa yang kita mau. Saya, Penginjil Fabiola Yustin, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Eis, kalau Abah bikin kesalahan lagi, kalau Abah nggak bisa ada buat Eis lagi, Eis jangan langsung benci sama Abah ya.
1: Lah, Eis sayang kok sama Abah. Sayang banget, Bang.
0: Eis jangan nangis. Eis jangan nangis.
2: Kamu yang melembutkan hati ini sejak pertama kau genggam kelingkingku. Tahukah di setiap langkahku ini

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku, bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya, SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Untuk yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat, seperti salah satunya yang reguler itu ada di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di Res Area 78 Kiara Arta Park dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di TC Cekbon Kelapa dan 10 Avenue. Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang Kota Bandung ada juga nih yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Mobil SIM kelilingnya hari ini ada di Super Indo Ujung Berung, besok ada di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya sama Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Buat Kabupaten Bandung, hari ini di tanggal 4 Agustus itu adanya di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan kantor kecamatan Cicalengka. Besok ada di Auto 2000 Ranca Ekek dan kantor kecamatan Ciparai. Kamis ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, Rabu dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending topic morning, siapa di antara kalian yang belum nonton Spider-Man Brand New Day? Marvel and Sony mendulang kesuksesan fantastis lewat film ini hanya dalam 5 hari sejak penayangan perdana di bioskop tanah air pada Rabu 29 Juli kemarin. Film ini tuh berhasil menembus angka 3 juta penonton. Jadi secara global, kesuksesan Brand New Day lebih kelihatan. Di opening weekend, film garapan Destin Daniel Cretton ini hampir menyentuh angka 1 miliar dolar atau sekitar 927 juta USD. Ini menjadikannya pembukaan terbesar kedua dalam sejarah film, hanya di belakang Avengers Endgame yang meraih 1,22 miliar USD. Sambutan positif penonton dan juga kritikus turut berperan dalam mewujudkan pencapaian ini. Pujian diarahkan pada ceritanya yang emosional, penampilan cast, dan kualitas visual serta action scenes yang naik dibandingin film-film Spider-Man MCU sebelumnya. Tapi ada beberapa yang menyayangkan skala cerita dan aksinya tidak sebesar film Spider-Man Tom Holland sebelumnya, yaitu Spider-Man No Way Home. Cerita yang diangkat Brand New Day ini tuh lebih berpusat pada konflik internal Peter Parker yang kini telah dilupakan seluruh dunia termasuk teman-teman dan kekasihnya. Siapa di antara kalian yang sudah nonton film ini? Dan ngomong-ngomong soal Spider-Man, kemarin aku sempat ngelihat sedikit berita di Tiongkok, ada sebuah tempat yang mempromosikan Spider-Man-nya dengan menggunakan balon Spider-Man. Tapi saking panasnya si balon Spider-Man raksasa ini tuh akhirnya tertunduk, tersimpuh. Jadi videonya jadi bikin lucu ya guys ya. Tapi bagi pendengar semua yang belum kebagian nonton Spider-Man, boleh langsung ke bioskop kesayangan kamu aja.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan berita selanjutnya datang dari mana ya? Dari Indonesia, enggak dari Indonesia, dari dunia dulu aja nih ya. Ini ada Best Countries Index yang memberikan peringkat 10 negara paling berkuasa di dunia. Wah, kalau udah ngomongin kuasa mah kalian pasti tahu ya siapa yang paling berkuasa. Peringkat 1 tentu saja Amerika Serikat kembali menduduki posisinya di dalam Best Countries Index yang dipublikasikan oleh Visual Capitalist pada 12 Juli yang lalu. Berdasarkan pemeringkatan yang disusun The Wharton School, University of Pennsylvania, Indonesia ada di mana? Indonesia tuh ada di peringkat 33 dengan skornya 12,1. Jadi kalau kita lihat di Asia sendiri, Indonesia tuh masih ada di bawah Singapura di peringkat 22 dan Vietnam peringkat 30. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, Indonesia masih unggul dari sejumlah negara lain seperti Polandia, Portugal, Belarus, Austria, Argentina, dan Finlandia. Perlu dicatat, peringkat ini tuh tidak mengukur kekuatan militer atau ekonomi secara langsung ya, tapi lebih menggambarkan persepsi global terhadap pengaruh suatu negara. Skor setiap negara dihitung secara relatif dengan Amerika Serikat sebagai acuan di skor 100, sehingga menunjukkan bagaimana dunia memandang kekuatan dan pengaruh masing-masing negara secara keseluruhan. Jadi kalau di peringkat ke-1 itu ada Amerika Serikat, maka di peringkat ke-2 ada Tiongkok dengan poinnya 93,6. Peringkat 3 ada Rusia 91,4. Peringkat 4 ada Inggris 84,3. Peringkat kelima ada Jerman 74,1. Peringkat keenam ada Korea Selatan, peringkatnya poinnya tuh 62,7. Peringkat ketujuh ada Arab Saudi, poinnya 61. Peringkat kedelapan itu ada Prancis, poin 59,5. Peringkat kesembilan itu ada Jepang, 59. Dan peringkat kesepuluh ada Uni Emirat Arab dengan poinnya 58,6.

Masih di trending topic morning dan aku bakal bagiin informasi terakhir ya. Kita bakal ngomongin soal BBM. Yuk, di tanggal 1 Agustus kemarin mayoritas BBM non subsidi turun harganya. Jadi ada penyesuaian ya. Harga Pertamax dari 16.250 turun nih sedikit jadi 15.950. Pertamax Turbo sekarang 18.300. Pertamax Green 95 juga turun jadi 16.600. Nah, sementara itu harga BBM subsidi Pertalite tetap 10.000, biosolar masih 6.800. BBM solar non subsidi juga tidak berubah, tetap Pertamina Dex 21.150 dan Dex Lite 19.700. Tapi kan kemarin Pertamina Dex sebenarnya sudah sempat turun ya dari 24.000 sekian jadi 21.000. Nah, sekarang giliran si Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95 yang turun. Jangan kemana-mana, abis beberapa buah lagu berikut ini aku bakal bagiin informasi seputar kepribadian. Dan bagi pendengar semua, siapa di antara kalian yang suka malam yang tenang, diem di rumah? Ternyata ada kepribadian, ada ciri-ciri kepribadian orang yang suka kondisi seperti itu. Dibandingin suasana yang ramai, mereka lebih memilih pulang kerja udah tenang aja di rumah, hening di rumah, santai di rumah, daripada pergi hangout sama teman lagi ya. Kira-kira ciri-ciri kepribadian seperti apakah orang yang menyukai malam tenang di rumah? Akan aku bahas setelah beberapa buah lagu berikut ini, tetap di Trending Topic Morning.

0: terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan Trending Topic Morning selalu punya main topik tersendiri di setiap harinya ya. Untuk hari ini di edisi Selasa kita bakal ngomongin soal kepribadian. Bagi pendengar semua yang mungkin aktivitas seperti biasanya itu adalah bekerja, atau aktivitas seperti biasanya itu mungkin suka jalan-jalan di luar, atau mungkin ada pekerjaan lainnya juga yang mengharuskan kalian untuk tidak seharian di rumah. Nah, mungkin setelah kita seharian di luar rumah, sebagian orang tuh masih punya tenaga ya, energi buat kumpul bareng sama teman-temannya. Tapi sebagian lainnya justru lebih suka, udahlah aku mau di rumah aja menikmati malam yang tenang gitu. Gak suka aku berkerumun di tempat ramai. Aku lebih nyaman dan bahagia ketika aku rebahan di bawah selimut sambil baca buku atau nonton film dengan makanan favorit kita. Nah, ternyata momen sendirian ini malah lebih kerasa membahagiakan ya buat kita ya. Ternyata ada 4 ciri kepribadian orang yang menyukai malam tenang di rumah. Ya, kalau kita ngomongin orang yang lebih memilih diem di rumah daripada berkumpul dengan teman-teman atau orang terkasih, ya kemungkinan besar dia pasti orang yang introvert gak sih? Karena tipe-tipe orang introvert tuh butuh waktu menyendiri untuk mengisi kembali energi sosialnya. Tapi bukan berarti mereka gak suka bersosialisasi ya. Tapi intinya setelah satu hari full mereka di luar rumah berinteraksi dengan orang lain, mereka butuh waktu buat istirahat sejenak. Karena ketika berada di sekitar banyak orang, mereka tuh ngerasa lelah. Dan kalau misalnya udah mah seharian berinteraksi full dengan orang lain, malamnya masih harus kumpul lagi, itu makin terkuras dan makin kelelahan lah. Terus ternyata orang yang suka malam tenang di rumah itu punya ciri kepribadian yang bijaksana dan cerdas dalam mengelola waktunya. Karena mereka tahu ketika mereka benar-benar kelelahan, mereka tuh butuh istirahat. Dan orang yang menyukai malam tenang justru mampu sadar lebih awal akan tanda-tanda kelelahan ini dan bisa mencegahnya. Sebelum mereka menyetujui ajakan berkumpul, mereka bakal coba lihat dulu kondisi dirinya sendiri. Mampu gak nih buat ngadepin malam di luar? Kebiasaan ini bikin mereka tumbuh jadi lebih bijaksana karena peduli pada kebutuhan dirinya sendiri. Dan mereka juga bijaksana mengelola waktunya. Terus, ciri kepribadian ketiga, orang yang lebih menyukai malam yang tenang itu adalah peduli akan kesehatan mental. Mereka milih istirahat daripada maksain diri cuma pergi karena sudah bikin janji. Ini bukan berarti orang yang habis seharian aktivitas terus malamnya pergi lagi itu gak peduli sama kesehatan mental ya. Tapi ini tuh lebih balik lagi ke kondisi diri kita sendiri. Terkadang kan ada orang yang udah seharian di luar, terus malamnya karena udah kadung bikin janji, udah kagok bikin janji, jadi akhirnya mereka mau gak mau menepati janji itu. Padahal sebenarnya kondisi saat itu tuh mereka lebih butuh istirahat misalnya, atau lebih butuh buat diem sejenak, lebih butuh buat sendiri sejenak. Tapi gara-gara gak enak batalin janji, akhirnya mereka mau gak mau melaksanakan janji itu. Nah, kondisi-kondisi inilah yang bikin kesehatan mental mungkin akan menurun. Jadi orang-orang seperti ini tuh tahu kalau memaksakan diri melebihi batas kemampuan bisa menyebabkan kelelahan yang berdampak sangat buruk. Mereka gak pengen merasa lelah atau merasa depresi. Selain itu, orang yang memilih malam yang tenang juga peduli kalau hari esok tuh masih harus tetap produktif. Jadi mereka memastikan tubuh dan pikirannya tetap segar supaya menyelesaikan pekerjaan esok hari dengan sebaik mungkin. Dan ciri terakhir, orang yang suka menyukai malam tenang di rumah katanya tuh punya hobi kreatif. Jadi bukan berarti orang yang menghabiskan malamnya di rumah tuh cuma sekedar rebahan aja ya. Mungkin aja mereka pulang ke rumah untuk membuat sesuatu yang kreatif. Mereka seringkali milih di rumah aja karena asik dengan hobi atau proyek pribadinya. Hobi yang berhubungan dengan kegiatan artistik seringkali membutuhkan banyak konsentrasi, dan suasana malam yang tenang itu waktu yang paling tepat buat melakukannya. Nah, pendengar, itu dia ciri-ciri kepribadian orang yang menyukai malam tenang di rumah. Apakah kamu menjadi salah satu?

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal. 1 jam lebih awal juga boleh sih. Bebas lah, gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari ini, di hari Selasa, kita ngomongin soal karakter. Kita bakal ngomongin tentang orang-orang yang selalu tenang ketika menghadapi masalah. Kadang mungkin bagi orang yang begitu masalah datang langsung panik, itu tuh suka envy ya sama orang-orang yang bisa tetap tenang. Pekerjaan numpuk, konflik dengan pasangan, masalah keluarga, kekhawatiran tentang masa depan, semua orang tuh pasti pernah mengalaminya. Tapi reaksi orang-orang ketika menghadapi masalah-masalah itu tuh akan berbeda-beda. Situasinya sama, tapi responnya beda. Ada yang langsung panik, ada yang mudah marah atau kehilangan semangat, tapi ada juga yang tetap tenang, berpikir jernih, cari solusi tanpa buru-buru.

buru, yang terkesan kayaknya hidup dia tuh gak ada masalah gitu, padahal sebenarnya ada ya. Banyak orang yang ngira mereka tuh kelihatan tenang karena mereka gak punya beban hidup, padahal ya anggapan ini gak sepenuhnya benar, karena pasti setiap orang tuh punya permasalahannya masing-masing. Di dalam psikologi, ketenangan tuh bukan berarti tidak merasakan stres atau tidak ada emosi negatif, tapi orang yang tenang itu tetap bisa sedih, kecewa, bahkan cemas. Bedanya mereka punya pola pemikiran yang bantu mengelola emosi sehingga enggak larut dalam tekanan. Cara seseorang memandang sebuah masalah itu juga punya pengaruh besar terhadap respon yang bakal muncul. Jadi ketika seseorang melihat masalah sebagai ancaman yang enggak mungkin diatasi, tubuh dan pikirannya tuh bakal lebih mudah dipenuhi rasa cemas. Tapi sebaliknya, ketika masalah dipandang sebagai tantangan yang masih bisa dihadapi, maka seseorang cenderung lebih mampu mengendalikan emosinya. Nih, ada 5 pola pikir yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tetap bisa tenang walaupun ketika menghadapi masalah. Yang pertama, orang yang selalu tenang ketika menghadapi masalah, mereka tuh menganggap masalah sebagai kesempatan buat belajar. Mungkin banyak orang yang bertanya, aduh, kenapa sih masalah ini harus terjadi sama aku? Nah, kalau mereka enggak, mereka tuh lebih milih nanya, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Pertanyaannya sederhana, tapi bisa mengubah fokus seseorang dari rasa kecewa menjadi proses menemukan solusi. Mereka tuh sadar dari setiap tantangan itu ada pelajaran baru yang mungkin mereka dapatkan. Misalnya, seseorang gagal dalam wawancara kerja, dia gak langsung menganggap, aduh aku mah gak kompeten lah, aduh aku mah gak bisa lah. Tapi sebaliknya, dia coba evaluasi bagian mana yang perlu diperbaiki, mulai dari cara komunikasinya, atau mungkin kemampuan jawab pertanyaan, hingga persiapan sebelum wawancara. Nah, cara berpikir kayak gini itu disebut dengan growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang lewat proses belajar dan pengalaman. Jadi orang-orang dengan pola pikir kayak gini tuh cenderung lebih mudah bangkit setelah mengalami kegagalan. Tapi balik lagi, bukan berarti mereka gak sedih ya. Mereka tuh tidak membiarkan rasa kecewa menguasai seluruh pikirannya. Terus, pola pikir kedua yang dimiliki orang yang tenang ketika menghadapi masalah, mereka tuh fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin ada hal yang bisa kita kendalikan, tapi ada hal yang gak bisa dalam kendali kita. Misalnya, kita gak bisa mengendalikan pendapat orang lain, kita gak bisa mengendalikan kondisi ekonomi global, kita gak bisa mengendalikan keputusan yang orang lain buat. Tapi poinnya adalah kita tetap bisa mengendalikan cara kita ngerespon situasi itu. Orang yang tetap tenang memahami perbedaan antara hal yang bisa mereka ubah dan hal yang ada di luar kendali. Jadi, daripada menghabiskan energi buat mikirin sesuatu yang gak bisa diubah, mereka tuh bakal lebih fokus pada tindakan nyata yang bisa dilakukan. Terus, pola pikir ketiga yang dimiliki orang yang tenang ketika menghadapi masalah itu tidak menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Kegagalan itu pasti jadi pengalaman yang menyakitkan ya. Gak sedikit orang langsung gak bisa bangkit dari kegagalannya, langsung kehilangan percaya diri. Tapi gak sedikit orang juga yang mulai berpikir, aduh aku gak cukup pintar, aku gak cukup berbakat, atau ya aku memang gak pantas lah buat berhasil. Sebaliknya, orang yang mampu tetap tenang itu punya pola pemikiran yang berbeda. Mereka paham kegagalan itu cuma satu bagian aja dalam perjalanan hidup, bukan penentu masa depan. Banyak tokoh sukses yang mengalami berbagai kegagalan sebelum akhirnya mereka mencapai tujuan mereka kan. Kita pasti udah banyak ngedengar cerita-cerita ini. Nah, kesadaran inilah yang bikin mereka gak mudah nyerah ketika hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. Jadi mereka gak akan terus-menerus menyalahkan diri, tapi mereka coba evaluasi penyebab kegagalannya apa dan memperbaiki langkah berikutnya. Dan cara berpikir seperti ini tuh bantu seseorang lebih tangguh dalam menghadapi tekanan, karena mereka nggak mengkaitkan kegagalan dengan value-nya sebagai individu. Pola pikir yang keempat, mereka berpikir realistis bukan berlebihan. Ya kita tahu lah, kalau misalnya kita lagi ada masalah gitu, kita pasti berpikirnya paling the worst-nya tuh apa, kemungkinan paling terburuknya tuh apa. Misalnya, ketika atasan kasih kita kritik, kita mungkin langsung mikir, aduh ini mah bakal kehilangan pekerjaan gitu ya. Padahal sebenarnya kritik itu tuh bisa aja cuma tujuan bantu meningkatkan kualitas kerja kamu.
Orang yang tetap tenang akan berusaha melihat situasi berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Mereka ya, mereka tetap mikirin resikonya apa, kemungkinan terburuknya apa, tapi mereka gak fokus di kemungkinan terburuk itu. Mereka gak membiarkan pikirannya dipenuhi asumsi yang belum tentu benar. Kecenderungan membayangkan skenario terburuk itu bisa meningkatkan kecemasan karena seseorang terus memprediksi hal-hal negatif yang bahkan belum terjadi. Sebaliknya, coba berpikir realistis. Ini bakal bantu kita ngambil keputusan lebih objektif. Kita bisa memisahkan fakta dari dugaan, jadi nggak terjebak dalam overthinking juga. Dengan cara ini, masalah terasa lebih mudah dihadapi karena pikiran nggak lagi dipenuhi ketakutan yang sebenarnya belum tentu jadi kenyataan. Dan pola pikir terakhir yang dimiliki oleh orang yang tenang ketika menghadapi masalah adalah dia percaya setiap masalah ada jalan keluar. Jalannya mungkin gak sempurna, tapi pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Meskipun proses menemukan solusi itu butuh waktu dan usaha. Optimisme yang dimiliki bukan sekedar berpikir positif tanpa tindakan, tapi sebaliknya, mereka tetap usaha cari informasi, minta bantuan kalau diperlukan, nyusun rencana, dan menjalankannya secara bertahap. Jadi cara berpikir kayak gini tuh bantu jaga motivasi kita ketika menghadapi tantangan yang panjang. Dan kita tuh bisa paham kalau nggak semua masalah bisa diselesaikan satu hari. Jadi kita milih fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan daripada terus mikirin hasil akhirnya. Optimisme realistis terbukti bantu seseorang punya daya tahan mental yang lebih baik. Jadi ketika menghadapi kegagalan atau tekanan, mereka gak mudah kehilangan harapan karena mereka percaya selalu ada kesempatan buat perbaikin keadaan. Nah pendengar, cara seseorang menghadapi masalah itu sangat dipengaruhi oleh pola pemikiran yang dimilikinya ya. Orang yang kelihatannya tenang bukan berarti tidak punya masalah, melainkan mampu memilih respon yang lebih sehat terhadap tekanan yang dihadapi. Memahami tentang pola pikir ini bukan berarti kita nggak pernah merasa sedih atau cemas, tapi dengan melatih cara berpikir yang lebih sehat, kita bisa mengurangi dampak negatif dari tekanan hidup, bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana, dan membangun ketahanan mental yang lebih baik. Pada akhirnya, yang namanya ketenangan itu bukan bakat yang cuma dimiliki segelintir orang, tapi ketenangan itu adalah proses dari kebiasaan berpikir yang terus kita latih dari waktu

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini di hari Selasa kita ngomongin soal karakter. Kalau misalnya kita ngomongin soal orang yang gak bisa dipercaya, mungkin kita gak bisa ngelihat itu ketika pertama kali kita ketemu dia gitu. Cuman, kalau misalnya kita perhatikan lebih dalam lagi, ada pola perilaku yang terus berulang dan akhirnya bikin orang lain kehilangan rasa percaya. Kita tahu ya kalau ngomongin soal kepercayaan di antar makhluk sosial, antara manusia, itu harus dibangun dari tindakan, gak cuma dari kata-kata. Jadi kita harus kenali tanda-tanda sejak awal supaya kita bisa bantu menghindari hubungan yang melelahkan, mau itu di pertemanan, mau itu di pekerjaan, ataupun di percintaan. Nih, ada 5 kebiasaan orang yang gak bisa dipercaya, jangan sampai kalian abaikan. Pernah gak kalian ketemu orang yang selalu bawa cerita tentang kehidupan orang lain? Mungkin awalnya kedengeran seru ya, kayak pengen ikut gitu ngegosipin orang. Tapi lama-lama kita tuh jadi bertanya-tanya, aku jadi bahan pembicaraan dia juga gak ya waktu aku lagi gak bareng sama dia? Orang yang gemar bergosip biasanya senang menghakimi atau menyebarkan urusan pribadi orang lain. Nah, perilaku ini sering dia pakai untuk mengalihkan perhatian dari kekurangan dirinya, sekaligus bikin dirinya terlihat lebih menarik dalam sebuah percakapan. Terus kebiasaan yang kedua adalah ceritanya tuh sering berubah-rubah, detailnya selalu beda. Mungkin ketika kita mengulang sebuah cerita yang sama, ada beberapa yang kelewat, yang beda dikit, ya udahlah, namanya juga manusia. Tapi kalau detailnya beda, kok jadi bikin kita ragu ya? Apalagi kalau mereka tuh langsung gugup atau mengalihkan topik ketika ada yang mengkoreksi ucapannya. Nah, kebiasaan kayak gini sering muncul karena dia menambahi fakta demi kelihatan lebih hebat. Bahkan gak sedikit orang yang sering bohong, milih memutarbalikkan cerita buat nutupin kesalahan atau jaga citra dirinya. Terus, kebiasaan ketiga orang yang gak bisa dipercaya adalah selalu menghindari pertanyaan tentang diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia tuh pandai banget ngegali cerita orang lain, tapi dia hampir gak pernah bahas dirinya sendiri. Kalau misalnya lagi ngomongin tentang dirinya, dia tuh cuma kasih jawaban yang singkat atau bisa mengubah arah pembicaraan ketika ditanya lebih jauh. Akibatnya, kamu mungkin ngerasa hubungannya udah dekat karena banyak bercerita. Padahal kedekatan ini tuh cuma sepihak aja. Soalnya kamunya terbuka, tapi orang itu tetap menyimpan hampir semua informasi pribadinya. Kebiasaan keempat orang yang tidak bisa dipercaya adalah bersikap tidak sopan kepada orang yang tidak dikenal. Coba kamu lihat cara dia perlakukan pelayan restoran, petugas kebersihan, atau orang asing, driver taksi online. Itu tuh bisa mencerminkan karakter orang-orang ini tuh mudah meremehkan atau bersikap kasar kepada orang lain. Kamu perlu hati-hati. Perilaku kayak gini menunjukkan kurangnya empati terhadap orang di sekitarnya. Mereka cenderung merasa lebih unggul sehingga gak perlu memikirkan dampak perkataan atau tindakannya terhadap orang lain. Dan yang terakhir, sering mengingkari janji. Kita tahu yang namanya janji itu bentuk komitmen sederhana ya, buat nunjukin rasa hormat sama orang lain. Jadi, kalau ada orang yang terus-terusan ngingkarin janji tanpa alasan yang jelas, hubungan ini tuh sulit buat dipertahankan. Ya, kalau sesekali batalin janji karena ada hal yang urgent, ya gak masalah sih. Tapi, kalau mengingkari janji itu jadi sebuah kebiasaan, besar kemungkinan mereka gak benar-benar ngehargain waktu, usaha, atau kepercayaan yang udah kamu berikan. Dan menjalin hubungan yang sehat itu ingat butuh rasa saling percaya dan rasa saling menghormati. Jadi ketika kita sudah mengenal tanda-tanda ini sejak awal, bukan berarti kita menghakimi orang ya, tapi kita harus melindungi diri kita dari hubungan yang berpotensi merugi.

Trending Topic Morning. Mendengar, sekarang waktunya Viana berpamit dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih bagi kamu semua yang udah ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, 8 sampai 11. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan berani memulai mengalahkan ilusi waktu yang tepat. Firman Tuhan diambil berdasarkan Pengkhotbah pasal yang 11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Di era informasi digital, orang bukan lebih banyak informasi, tetapi juga dihadapkan pada lebih banyak pilihan. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang hendak mencari tempat makan saat tempat favorit tutup, atau ketika berada di daerah baru. Tidak sedikit orang menghabiskan waktu lama menelusuri restoran demi restoran, membandingkan rating, membaca ulasan, hingga melihat foto-fotonya. Ironisnya, pencarian itu tetap bisa berakhir dengan kekecewaan. Sebab sebanyak apapun informasi yang dimiliki, tidak ada jaminan bahwa pilihan tersebut benar-benar yang terbaik. Mencari yang terbaik ternyata bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal waktu. Banyak orang berkata, saya ingin menunggu waktu yang tepat. Kalimat itu terdengar bijaksana. Memang tidak ada yang salah dengan tidak bertindak gegabah. Namun seringkali yang sebenarnya ditunggu bukanlah waktu yang tepat, melainkan waktu yang bebas dari resiko. Manusia menginginkan kepastian sebelum melangkah, seolah-olah akan datang suatu hari ketika tidak ada lagi alasan untuk ragu dan tidak ada lagi resiko yang perlu dihadapi. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 bukan melarang seseorang mempertimbangkan waktu dengan bijaksana. Yang dikritik adalah sikap yang terus menunda karena menuntut kepastian sebelum bertindak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bukan berarti angin dan awan tidak penting bagi seorang petani. Justru sebaliknya, seorang petani harus mengerti kondisi cuaca dan memperhatikannya. Namun jika ia terus menunggu kondisi yang sempurna, ia tidak akan pernah memulai untuk menabur. Keinginan menghilangkan semua risiko justru berpotensi melumpuhkan tindakan. Pengkhotbah kemudian menjelaskan alasan dibalik perkataannya di ayat yang ke-5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan bagaimana tulang-tulang terbentuk dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Manusia memang memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mempertimbangkan banyak kemungkinan. Namun pada akhirnya selalu ada batas yang tidak dapat ditembus oleh pengetahuan manusia. Ada hal-hal yang memang akan tetap berada dalam kedaulatan Allah dan di luar kendali manusia. Karena itu, solusi pengkhotbah bukanlah menunggu sampai semua ketidakpastian hilang. Sebaliknya ia berkata di ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Ajakan ini bukan untuk bertindak secara gegabah, melainkan untuk tetap setia mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, meskipun hasil akhirnya belum dapat diketahui. Pengkhotbah mengingatkan bahwa manusia tidak pernah mengetahui benih mana yang akan bertumbuh atau pekerjaan mana yang akan menghasilkan buah. Tanggung jawab manusia adalah menabur, bukan menentukan hasil akhir. Orang Kristen masa kini hidup dalam realitas yang sama dengan pengkhotbah. Dalam Efesus pasal yang ke-2 dan yang ke-10, Rasul Paulus menuliskan bahwa orang percaya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan manusia berdosa, tetapi juga memanggil umatnya untuk melakukan pekerjaan yang telah dipersiapkan olehnya. Allah menghendaki agar orang percaya hidup dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Dengan kata lain, kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang pasif. Kehidupan Kristen tidak menunggu sampai segala sesuatu menjadi sempurna, namun setiap hari melangkah dalam ketaatan kepada panggilan Allah. Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian,
Masalah utama manusia bukanlah masa depan yang tidak dapat diprediksi. Yang lebih mendasar adalah kecenderungan manusia menjadikan kepastian sebagai syarat bagi ketaatan. Dengan cara ini, manusia berupaya mengendalikan apa yang sebenarnya hanya berada di dalam tangan Allah. Pengkhotbah membongkar cara berpikir tersebut. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa manusia akan mengetahui seluruh masa depannya sebelum bertindak. Sebaliknya, Allah memanggil umatnya untuk hidup dengan iman di tengah realitas sebagai ciptaan yang terbatas. Orang percaya tidak dipanggil untuk berjalan berdasarkan kepastian tentang masa depan, melainkan berdasarkan kepastian akan pribadi Allah yang memegang masa depan. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Mengapa keinginan untuk mengendalikan hasil seringkali membuat seseorang gagal memulai pekerjaan yang telah Tuhan percayakan? Lalu apa perbedaan antara bertindak dengan hikmat dan menunda karena menginginkan kepastian? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan.

kepastian, mari kita belajar untuk mengambil langkah pertama dalam ketaatan kepada Tuhan, dan yakinilah bahwa Tuhan yang menghendaki adalah Tuhan yang juga menyertai kita, memampukan kita, melakukan bagian kita, melayaninya. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan ingin memakai kita sebagai alat kemuliaannya. Siapapun dan apapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 你好，这一位贵客。Bendahara， 不能亏待他。Bendahara，
1: 对呀，没错，kebetulan pulang ke rumah, di telepon ada terima, kamu ya. Sudah lama nggak masuk ya, selamat siang. Katanya ada yang ulang tahunnya.
0: Yen Cisendok.
1: Ya, bagian kita sedih ya. Selamat ulang tahun, katanya sehat selalu ya.

0: ku ahal, ku amen dan ibu aha di tekai dua, poping etik, Pak Yakob, Beni Padede, Beni Cakra, Sayungwen, Bubun Cianjur, Tanda Pasko, Anto Setiawan, Ibu Ami, Ibu Iing, Ibu Cenpuing, Ibu Pung Icie, Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Ayun, Ibu Veronica, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Kominiang, Ibu Omagwat, Ibu Maria Mei, Ibu Landin, Astuti, Betty, Mary Kebon Kopi, Rani Ketapang, Cincin, Nurul, dan untuk semua juga anggota Mason ya.
1: Hata.
0: Sia-sia. Selamat bertugas selalu ya.
1: Sia-sia. Lai je shi Baba Ahao ha, dian bo de shi zai jian wo de ai ren. Ya, giving ya untuk Lan Fang, sia-sia untuk Yunita, Deborah.

再见了，我的爱人，我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记，也许我们还会有见面的一天。

0: 亚娜、佳佳还有美玲，好歌听出好心情，祝大家收听愉快。啊，来个电话，来个电话，你好。
1: Selamat siang,
0: Cilangfang. Ya, ya, ya. Ada rasa kopinya dah tunggu gulap, dah tunggu tunggu. Datang deh.
1: Apa kabar, Cilangfang?
0: Baik,
1: sehat.
0: Langsung. Baik udah, sekali.
1: Udah makan?
0: Udah. Oh, aduh.
1: Udah. Hari ini ada yang ulang tahun lah.
0: Yayan Cicendo.
1: Yayan Cicendo.
0: Sama Steve.
1: Sama Steve. Ya, betul ya hari ini.
0: Ya.
1: Selamat ulang tahun ya.
0: Ya.
1: Sehat. Banyak berkat ya.
0: Banyak
1: sukses.
0: Rezeki.
1: Banyak rezeki. Kopi Peng'an.
0: Bisa Peng.
1: Mau lagu itu aja. Nang Wang Chu Bian Qi Zhen.
0: Nang Wang Da Chu Lian Qing Ren.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Tadi ketua udah masuk?
0: Udah
1: di absen semua.
0: Iya, titik ya. ikut
1: aja.
0: Si males, si manis.
1: Biar enggak ketinggalan.
0: Si pinter.
1: Iya, soalnya kalau saya yang nyebutin takut ketinggalan.
0: Oh, ya, itu komplit ya, ketua mah. Wah, hebat
1: kopi
0: ya.
1: Kopi paste aja.
0: Ya. Kopi apa?
1: Kopi paste.
0: Kopi paste.
1: Iya.
0: Kopi paste, iya. Fotokopi.
1: Iya, di fotokopi aja. Nah, sehat ya Cilangfang ya. Oke, sia-sia ya.
0: Nama the Chulian Qing Ren,
1: ya.
0: Oh, the Nama the Chulian Qing.

0: Kwa Alec, Yao Yanchen, Chu Kwa Kwan, Pastor Yono, Wen Qingwen, Kwa Hin Chibadak, Pak Benny ada dua, Kwa Anjong, Ayung Tokonani, Andre Low, Kukong Epic, Lim Tse Kwang, Pak Yaakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cece Padalarang, Chen Fu Ying, Chin La Yemeibu.
1: Chin La, Chin La, Wen Hou Ni La.
0: Oh, Chin La, oh, Chie Chie Ni, Chen Fu Ying, Chie Chie Ni, Kang Chai Wen Hou. Kuo Ming Niang, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Mei, Dede Maria, Ibu Ching Ching, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awondatu, Kencian Puting Tung Mason, Halo.
1: Terima
0: kasih, Lan Fang Lao Si, Zaijian.
1: Terima kasih, Zaijian. 是把我忘了吧，是不是？把我忘了吧？啊，谢谢，谢谢郭文正。嗯，再来，这位是谁？啊？我马乖。
2: Halo, Elsa.
1: Ya.
2: Elsa, saya tadinya dengar Pak Suyono telepon nggak diangkat. Bukannya diangkat, sayangnya nggak tahu, nggak kedengaran.
1: Oh.
2: Ya, jadi saya minta maaf, bukan nggak diangkat. Sayangnya nggak tahu dan nggak kedengaran. Ya, maaf ya, Elsa.
1: Oh, gitu ya.
2: Jadi, saya kira nggak diangkat, oh. Gitu ya.
1: Oh, dia
2: ya.
1: Dia ngomong saya mungkin. Meisa. Meisa. Oh, enggak apa-apa. Baik kok. Ya, terima kasih. Dia bukan saya suara ma. Ngomong saya tak angkat ya. Enggak apa-apa. Biarin. Dia bukan saya enggak angkat teleponnya ya. Eh? Suara, oh my god.

康。罗康点播的歌我要为你歌唱，送给陈福英、郭明良、樊夫先生、Oh my God、 Maria May、 Coffee Dog。

0: mengelola kegagalan secara tepat justru membuka pintu untuk meraih sukses dan mengukir prestasi yang baru.
1: 吸取失败的经验和教训，是打开成功之门和跨进新门槛的好方子。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Sehat-sehat kan? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Hari ini panas banget gak sih kerasanya? Aku tadi di dalam ruangan, terus begitu keluar ruangan ya, yang udah gak ada AC-nya gitu, keluar gitu kayak panas banget beneran, kayak gak ada angin loh. Aduh, padahal kemarin-kemarin Bandung sempat dingin ya, sekarang kayak panas banget. Sehat-sehat ya semuanya, lagi musim batuk pilek juga nih. Mudah-mudahan mendengar semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Hari ini di hari Selasa pertama di bulan Agustus ya guys, sudah masuk bulan Agustus semester kedua di tahun 2026. Tanggal 4 ya, hari ini ada program Asiatic, ada Grace yang akan nemenin pendengar semuanya sampai jam 7 malam nanti ya. Oke, hari ini di program Asiatic, seperti biasa aku buka requestan. Jadi yuk, buat teman-teman yang mau request lagu K-pop dan juga lagu J-pop, boleh banget loh kirimin requestan kamu plus salam-salamnya melalui dua cara. Yang pertama lewat WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram kita di @suarindah92.1. Guys, by the way, ada yang tahu ini enggak Bibigo? Bibigo ini adalah label makanan.

merek makanan, produk-produk makanan ya, yang dari Korea Selatan yang dibuat oleh CJ Jaedang Corporation. Ini tuh perusahaan makanan internasional Korea Selatan yang berbasis di Seoul yang memproduksi bahan makanan. Terus ada produk makanan kemasan suhu ruangan, beku dan dingin, farmasi, bioteknologi, pokoknya macam-macam lah gitu ya. Selain Bibigo, Chil Jaedang ini juga memproduksi ada bakso, gourmet, sama headband. Nah, kenapa aku bahas ini? Karena belakangan di media sosial aku muncul tuh iklan Bibigo yang diperanin sama Kim Nam Gil sama John Domi. Kayaknya kamu bisa lihat di YouTube deh. Ada 5 episode gitu loh guys, tapi episode-nya bukan kayak drama Korea yang panjang durasinya 30-60 menit. Enggak, ini kayak paling durasinya 2 menit, 3 menit gitu loh. Terus lucu-lucu. Jadi kan dia tuh sebenarnya mau mempromosikan produk makanannya dia ya. Kayaknya mandu atau apanya gitu, aku lupa. Pokoknya produknya si Bibigo tuh ada mandu, ada ya mandu pangsit sih yang paling terkenal tuh. Ada yang beef bulgogi, spicy chicken, sama yang chicken doang gitu. Nah terus jadi dipromosiin itu lewat video singkat gitu. Nah video singkatnya tuh lucu banget. Jadi nyeritain si John Mido itu jadi istri, terus si Kim Nam Gil jadi suami, terus punya anak satu cowok gitu. Kayak ngebahas apa ya, realita pernikahan dan keluarga gitu loh. Di episode yang keberapa ya, aku lupa. Si anaknya tuh kayak ribut gitu, mama aku nggak suka dengan minuman rasa ini, ya udah kasih papa gitu. Terus ada lagi ribut apa, ya udah kasih papa, tiap kali nggak suka ini nggak habis, ya udah kasih papa gitu. Terus sampai si anaknya tuh mention gitu ke papanya, ke si Kim Nam Gil, kenapa ya kok papa selalu dapetnya barang sisaan gitu. Terus si Kim Nam Gil bilang, oh nggak apa-apa, tenang aja gitu. Terus si Kim Nam Gilnya tuh ngasih kacang almond deh kayaknya, sekantung kacang almond yang lumayan banyak ke si John Mido. Ini yobo buat kamu, katanya gitu kan. Terus kok kamu bisa dapetin kacang ini sih? Perasaan kacang ini tuh susah banget loh belakangan didapetinnya gitu, dibeli di mana-mana tuh kayak nggak ada gitu lah intinya ya. Terus ternyata tahu nggak kacangnya dari mana? Jadi si Kim Nam Gil makan coklat ya, coklat bulat gitu yang dalamnya kacang almond. Jadi dia cuma makan coklatnya doang, kacangnya dia lepehin dan dia kumpulin di satu plastik, terus dia kasih ke istrinya. Astaga. Terus di belakangnya ada cuplikan sedikit lah, pokoknya si Kim Nam Gilnya tidur di luar. Itu lucu banget guys, tonton deh, singkat-singkat tapi lucu. Terus ada tuh plot twistnya lagi, ada yang si John Midonya ceritanya mau business trip gitu selama 7 hari. Terus dia bilang, yobo aku mau pergi business trip, aku udah siapin makanan ya, aku udah siapin kari, tapi karinya tuh beneran buat 7 hari gitu. Jadi selama 7 hari ayah dan anak ini makannya kari. Terus di hari ke-8 ceritanya udah nih beres. Terus si si Kim Nam Gilnya bilang ke anaknya, ayo hari ini kita makan di luar ya. Terus gak lama si John Midonya nge-whatsapp atau nge-chat gitu, iya bu aku bisnis trip lagi ya selama sekian hari gitu, udah aku siapin makanan, ada satu panci besar kuah kaldu. Berarti dalam satu minggu ke depan mereka makanin kuah kaldu itu terus gitu. Sungguh lucu, cari deh di YouTube Bibigo, dicari aja Bibigo, iklan Bibigo Kim Nam Gil sama John Mido. Sungguh itu lucu banget, kayak mondar mandir terus di medsos aku tuh. Ini kok lucu sih, konsep iklannya juga lucu. Terus ada tuh satu lagi, handphonenya si Kim Nam Gil nggak tahu ada di mana ceritanya. Terus Kim Nam Gilnya bilang, pinjem dong handphone kamu, aku mau nelfon, handphone aku mau miss call gitu. Terus udah di miss call, ternyata ada di sebelahnya si John Mido, ketutupan kertas atau apa gitu lah pokoknya. Terus tahu nggak nama kontak di handphone Kim Nam Gil untuk si John Mido, which is kan itu istrinya ya, dan suaminya ya, anak mertua. Terus lagi-lagi dia disuruh tidur di luar. Coba deh dicari Bibigo, Bibigo, coba dicari iklannya, itu sungguh lucu banget beneran.

Terus kemarin teman-teman ada yang nonton ini enggak, Blue Dragon Series Awards yang kelima? Jadi baru aja diadain di tanggal 31 Juli kemarin ya. Ini tuh ajang penghargaan Korea pertama yang dibuat secara spesifik untuk platform streaming. Acaranya dipandu sama Im Yuna sama Jung Hyun Moo sebagai pembawa acara. Ada beberapa hal yang menarik dari acara ini guys. Jadi beberapa momen-momen yang lumayan mencuri perhatian dan pastinya juga berseliweran di media sosial ya. Yang pertama itu adalah penampilan dari Kim Min Ha ya. Kalau misalnya kamu cari di YouTube sih harusnya ya, dicari aja di YouTube Kim Min Ha That's Life. Jadi dia tuh membuka acara dengan penampilan menyanyinya dia. Dia bawain satu lagu klasik itu That's Life judulnya. Dan keren banget, bagus banget suaranya, sungguh. Cuman Kim Min Ha sekarang jadi kurusan gitu ya, mungkin ada proyek atau apa gitu. Soalnya kurusan banget, kemarin sempat ramai juga kenapa ya Kim Min Ha sakit atau apa gitu. Mungkin ada proyek, mudah-mudahan sih ada proyek, bukan karena sakit ya. Karena dia beneran sekurus itu guys, kayak beda banget gitu. Kim Min Ha ini yang main di Pachinko yang bareng sama Kim Tan. Siapa sih Kim Tan? Lee Min Ho. Kalau teman-teman bingung Kim Min Ha yang mana, dia lumayan terkenal, kayaknya Jung Moon Ho juga deh. Gitu. Terus momen lain yang juga mencuri perhatian itu adalah penampilan Migak Boys bareng sama Isangi. Jadi Migak Boys ini kan boy band fiksi gitu ya, dari The Legend of Kitchen Soldier. Mungkin ada ya teman-teman yang nonton dan pernah dibahas juga di program Asiatic. Tampil nih mereka ceritanya, tampil bareng-bareng gitu, bawain satu lagu. Terus dari kursi penonton ada Isangi. Isangi yang muncul terus tiba-tiba kayak nge-rap, semi-semi nge-rap gitu, terus nyanyi tampil bareng-bareng di depan, ikutan ngedance juga pakai jas komplit, terus kayak aduh, tapi lucu dan keren gitu penampilan mereka tuh. Terus, momen lainnya yang juga lumayan mencuri perhatian adalah kemenangan dari Kim Go-eun yang berhasil mendapatkan Daesang. Dan ekspresi Isangi lagi-lagi disorot, karena si Isangi itu kayak begitu diumumin ya. Daesang kali ini pemenangnya adalah, terus kan biasa ada diem dulu bikin kita sebagai penonton dan juga si nominasi kan juga jadi kutuk degan gitu ya. Si Isangi itu kayak, terus ternyata beneran Kim Go-eun yang dipanggil. Terus Isangi muka kagetnya lucu banget guys. Itu wah trending banget tuh belakangan ya gitu. Terus apa lagi ya, oh ini chemistry untuk Go Yeonjung sama Kim Son-ho juga disorot. Terus sampai dibanding-bandingin gitu before ketemu sama after ketemu. Udah gitu ada Sota Fukushi juga ya yang datang ke acara tersebut dan bacain penghargaan. Terus ternyata yang menang Go Yeonjung gitu. Terus satu lagi yang lumayan menarik perhatian dari Blue Dragon Awards ini adalah Lee Kwang Soo yang super duper heboh banget ketika Shin Min Ah tampil untuk bacain nominasi. Si Kwang Soo teriak-teriak itu sampai si Jung Hyun Moo ya kayaknya ngomong, Kwang Soo boleh tenang sedikit. Meanwhile di sebelahnya si Ubin udah kayak malu. Tapi itu juga menarik sih, lumayan gitu. Terus ada penampilan Kim Jaewon juga yang tiba-tiba ikutan nyanyi ketika Chaeyna, ikutan nari ketika Chaeyna tuh lagi nyanyi gitu. Jadi kan si Chaeyna bawain lagu Catch Catch nih, terus dia ngedance gitu. Terus nyamperin lah ke meja para idol-idol aktor dan aktris yang datang ke sana gitu, meja penontonnya. Terus ada Kim Jaewon, terus mereka ngedance bareng dan kompak banget ya sampai terkejut. Jadi itulah kurang lebih ya beberapa momen-momen menarik dari Blue Dragon Awards. Pemenang-pemenangnya juga ini lumayan ini ya, lumayan terprediksi sebenarnya, karena yang menang itu adalah memang drama-drama ataupun acara-acara yang dapetin rating yang tinggi gitu. Kayak Kim Go-eun, dia berhasil dapetin Daesang. Akhirnya guys, soal ini prestasi yang luar biasa banget sih. Best dramanya dimenangin sama The Legend of Kitchen Soldier ya. Ini juga pecah banget dramanya. Ada di mana ya, Netflix ya kalau nggak salah ya. Ini tuh yang tentang itu loh, wajib militer. Terus ada satu peserta wajib militer yang karena satu dan lain hal, kalau aku ceritain nanti spoiler, pokoknya dia jadi melihat kenyataan ini tuh seperti permainan games yang ada
misteri case-nya yang harus dia pecahin, harus dia selesaiin si tugas-tugasnya gitu. Terus best variety show-nya Better Late Than Single. Ini aku belum nonton sih, mau nonton tapi kayak maju mundur, nonton gak ya. Best actress-nya dimenangin sama Shin Hye-sun, best actor-nya dimenangkan oleh Park Hye-soo ya. Dan lain-lain ini cukup banyak pemenangnya gitu. Jadi itu kurang lebih momen spesial dari Blue Dragon Awards. Oke, hari ini selain requestan ya yang udah aku buka dari tadi, jadi buat teman-teman yang mau request, yuk langsung kirimin aja requestan kamu. Hari ini juga aku bakalan nge-review drama. Jadi kemarin hari Jumat aku sempat bilang kan, aku mau menahan untuk tidak membahas A Show for Killer sampai tamat, tapi gak tahan guys. Karena aku juga bingung mau bahas apa lagi dan mau nonton apa lagi. Jadi akhirnya ya udah deh, A Show for Killer saja hari ini yang bakalan aku bahas ya. Terus, apalagi hari ini? Oh, ada lagu-lagu baru yang mau aku kenalin. Udah gitu ada berita-berita seputar kayak entertainment juga nanti.

Oke, kalau gitu aku bakal bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS789 mau request lagunya Hazel yang Hold Me Back. Salam-salamnya buat semua pendengar dimanapun kalian berada. Sore ini ada pertandingan babak semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Untuk teman-teman yang akan nonton di kafe, mall, atau tempat umum lainnya, supaya bisa menjaga tetap tertib ya, menjaga kebersihan dan berlaku sopan dan tetap menyenangkan untuk kalian nonton. Oke. Okay. Terus berikutnya ada dari Fanny. Halo Fanny. Halo-halo Kak Grace, mau request lagunya Gunjou atau Tabun dari Yoasobi. Salam-salamnya untuk kakak-kakak penyiar dan penggemar lagu Korea dan Jepang katanya. Terima kasih.

Oke, diingetin lagi buat teman-teman yang mau request, bisa kirimkan requestan kamu plus salam-salamnya ya ke nomor 0812-921-11921 melalui WhatsApp ya. Sekali lagi 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1 @suaraindah92.1.

0: John tersihir dari Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke.

0: dari Ani. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke. Okay.

Wow, okay, drama yang berjudul A Shop for Killers. Sungguh ini tuh drama yang cukup sering aku rekomendasikan ke teman-teman aku untuk mereka pada nontonin, karena memang seseru itu dan seramai itu, guys, dramanya tuh. Kalau misalnya kamu suka tipe-tipe movie gitu ya, karena kan kalau misalnya diperhatiin produksian drama sama movie itu beda gitu. Terus dari sinematografinya juga beda. Nah ini tuh drama tapi rasanya tuh rasa movie gitu. Jadi ketika nonton tuh vibesnya beda banget dan seru banget. Makanya aku cukup sering bilang, ayo nonton A Shop for Killers, harus nonton, karena memang seseru itu. Nah jadi drama ini sebenarnya udah dirilis season yang pertama ya, di tahun 2024, tanggal 17 Januari sampai 7 Februari 2024. Terus karena seru banget, orang-orang tuh pada nagihin gitu, netizen-netizen. Keluarin dong season 2-nya, kan masih penasaran nih. Emang si itunya kemana? Nanti kita bahas ya. Pokoknya kayak ceritanya tuh masih gantung, ayo dong keluarin season 2-nya. Akhirnya menjawab permintaan dari netizen, dibuatlah A Shop for Killers season yang keduanya. Dan akhirnya dirilis di tanggal 22 Juli 2026. Sebenarnya pengumuman untuk season yang kedua ini tuh udah dari tahun lalu, 2025. Cuman kayak sabar. Oke, masih tahun depan, sabar. Akhirnya dirilis juga, guys. Walaupun memang lumayan menyiksa ya, karena dirilisnya 2 episode per minggu. Walaupun cuma sebulan, karena total episode-nya kan 8. Tapi tetap aja gitu, kayak berharapnya ayo semuanya aja bisa kok gitu. Oke, drama A Shop for Killers ini adalah drama yang diadaptasi dari web novel ya. Ini untuk direkturnya dari season 1 sampai season 2 masih sama sih ya. Didirect oleh Ikwan sama No Kyu Yop. Kita lihat dulu ya. Ikwan itu yang sebelumnya mendirect kalau untuk drama ada Save Me season yang kedua sama Shut Up Flower Boy Band. Terus kalau untuk filmnya ada My Ordinary Love Story sama Attack on the Pin Up Boys. Nggak nonton sih aku. Sama Door Lock satu lagi. Kalau No Kyu Yop, ini yang sebelumnya itu mendirect. Oh enggak, dia ini tuh beneran drama pertamanya dia, A Shop for Killers ya. Kalau untuk film, udah pernah unfinished di tahun 2018. Terus untuk penulisnya, penulis dari web novelnya udah pasti itu Kang Ji Yong, dibantu oleh Ikwan sama Ji Ho Jin. Ikwan, iya, direkturnya juga ya, Ikwan tuh. Kalau Ji Ho Jin ya, yang menulis Newtopia, salah satunya Newtopia. Sisanya A Shop for Killers gitu. Newtopia tuh yang si Jisoo yang ada wabah zombie gitu, yang pacarnya lagi wajib militer ceritanya. Terus si Jisoo sama pacarnya kayak bedanya lumayan jauh tempatnya, jaraknya gitu. Terus mereka mau saling ketemuan di berusaha sambil menyelamatkan diri daripada zombie-zombie. Ada di Prime Video deh kalau gak salah itu. Itu A Shop for Killers ini bisa ditonton di Disney Plus ya guys, harus langganan. Walaupun belakangan agak ngeselin ya, aku tuh berusaha untuk masuk, susah payah sekali gak terkait dengan OTP-nya. Ada yang merasakan juga gak? Kayak ayo dong gitu. Okay, drama ini A Shop for Killers aku akan bahas dulu dari season yang pertama, karena kalau untuk nonton drama ini kamu harus nonton dari season yang pertama. Gak bisa langsung tiba-tiba kamu nonton season yang kedua, gak bisa, karena nyambung ya. Kamu harus nonton dulu season yang pertama dari awal, 8 episode aja. Durasi per episode juga kayak sekitar 1 jam kurang gitu loh. Gak berasa beneran, karena seseru itu. Seru banget. Okay, jadi drama ini A Shop for Killers ini berpusat pada satu karakter namanya Jong Ji An. Dia anak tunggal ya, yang secara tiba-tiba kehilangan hampir semua anggota keluarganya. Dari neneknya pertama meninggal dunia, terus di hari kedukaan neneknya itu dia kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Sampai akhirnya Ji An yang masih kecil pada saat itu, kayak usianya 8 atau 10 tahun gitu, 10 deh kayaknya, dia harus tinggal bersama dengan pamannya yang gak pernah dia kenal. Jadi diceritainnya tuh Ji An tuh tinggal sama neneknya sama kedua orang tuanya. Terus pamannya yang sudah sekian lama, sekian tahun, 8 tahun kayaknya gak pernah pulang, lagi pulang ceritanya, lagi liburan, lagi cuti, pulang. Terus mereka makan banyak, paman nyebelin banget, siapa nih stranger gitu. Terus sampai akhirnya hampir semua anggota keluarganya meninggal dunia secara tiba-tiba, dan Ji An kecil juga gak ngerti kenapa gitu. Dibilangnya kecelakaan atau apa ya, aku lupa.
pokoknya semuanya meninggal dunia, jadi dia mau nggak mau harus tinggal bersama pamannya yang bener-bener dia nggak kenal nih siapa nih orang gitu. Tapi ya udah, karena keluarganya udah dia percaya-percaya aja gitu si Jian kecil ini tuh. Nah, nama pamannya adalah Jong Jin Man. Kalau tadi kamu dengar di lagunya ada Jong Jin Man. Kalau tadi kamu dengar di lagunya ada Jong Jin

ceritanya, terus kayak mengubah keseluruhan ceritanya. Kayak misalnya ini si Jung Jiman lagi mau cuti gitu ya, pulang ke keluarganya, terus si content creator itu muncul, udah gak usah cuti yuk, lanjut kerja aja. Gak akan terjadi tuh semua tragedi ini kayaknya ya, tapi gak tahu juga sih. Oke, okay, nah jadi si Jung Jiman ini digambarkan sebagai sosok paman yang dingin dan cuek ya. Bahkan Jung Jiman dengan sangat tegas dia bilang sama Jian kecil kalau dia ini paman ya. Jadi waktu keluarganya semua udah meninggal dunia, Jian mau gak mau tinggal sama Jinman. Jinman tuh bilang dengan sangat tegas, aku adalah paman kamu, bukan pengganti orang tua kamu. Jadi jangan berharap aku bakal gantiin posisi atau peran orang tua. Jadi aku adalah paman, ya udah, tugas aku sebagai paman kamu, bukan sebagai orang tua kamu. Tegas banget. Terus di season 1 ya kita ngelihat si Jian kecil tuh, aduh, wah berat banget lah hidupnya. Sungguh. Tapi di balik itu semua, walaupun kita ngelihatnya si Jinman ini tuh kok sedingin itu ya, tapi nantinya kita akan melihat kalau ternyata Jinman ini tuh mendidik dan mengasihi Jian dengan caranya sendiri gitu. Dan yang mana sebenarnya Jinman tahu dunia apa yang akan dihadapi oleh keponakannya ini. Makanya dia kayak berusaha mendidik, mempersiapkan keponakannya untuk menghadapi dunia kelamnya. Ya, jadi hidup Jian ini sungguh amat tidak mudah ya. Dari kecil dia udah ngelihat hal-hal yang traumatis. Sungguh. Mungkin kalau aku di posisi Jian aku enggak akan buat sih. Aduh banget lah pokoknya. Apa traumatisnya? Waktu kecil dia kehilangan neneknya, udah gitu dia kehilangan kedua orang tuanya, meninggal dunia secara tiba-tiba. Terus dia dikejar-kejar sama orang misterius yang enggak tahu gimana dan apa maunya, tapi tiba-tiba ngejar-ngejar dia mau ngebunuh dia. Terus pamannya bilang nanti bakalan ada teman paman yang datang untuk nemenin kamu. Tapi ternyata si teman pamannya ini malah meninggal dunia. Dan Jian ngeliat banget proses teman pamannya ini meninggal dunia seperti apa, yang mana dibunuh gitu. Udah gitu, ketika Jian dirawat di rumah sakit ya, yang dia pikir ini adalah tempat yang aman, dia masih aja dikejar-kejar sama orang yang dia gak kenal, terus mau dibunuh juga. Dan puncaknya ini paling gong banget sih kalau buat aku ya. Jadi puncaknya Jian kecil waktu lagi dikejar-kejar, dia udah nggak tahu harus sembunyi di mana. Akhirnya dia masuklah ke lemari penyimpanan jenazah yang berisi mayat ibunya. Aduh itu sungguh ya, scene itu ya kayak nyus banget ke hati tuh. Jian kecil kayak cuman ngebuka selimut terus kayak oh omah gitu. Terus dia peluk mamahnya yang mana itu udah dingin. Wow banget, aduh anak kecil gitu. Gak sampai di situ guys, tapi Jian kecil ini juga mengalami namanya afasia. Afasia ini adalah gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerusakan otak yang disertai dengan amnesia disosiatif ya. Jadi karena dia shock dan pasca trauma yang dialaminya, kejadian-kejadian yang bertubi-tubi datang, terus dia sempat kecelakaan juga, kepalanya terbentur, akhirnya dia mengalami afasia. Karena itulah dia gak bisa bicara. Yang mana ini tuh bikin dia kesulitan bersosialisasi dan jadi sasaran bully sama teman-temannya di sekolah pada saat itu ketika dia udah tinggal sama Jinman. Dan Jinman sendiri sebenarnya gak yang maksa Jian untuk ayo ngomong, dipaksa-paksa gimana enggak. Tapi Jinman tuh beneran menyesuaikan, ya udah Jian maunya apa yuk gitu, sama menyesuaikan itu gitu. Scene paman dan Jian kecil tuh, wah itu juga nonton deh, wah itu satu sisi gemes, satu sisi sedih, tapi lucu juga, tapi gimana gitu. Nah Jian kecil ceritanya tuh bahkan sampai dikurung di gudang sekolah karena dibully sama teman-temannya. Yang mana itu bikin dia tuh jadi keingetan dan berhalusinasi melihat seekor serigala lagi bawa tangan manusia. Dan ini tuh akibat dari kejadian traumatis yang dia alami ketika dia melihat teman pamannya dibunuh di rumahnya pada saat itu. Nah pengalaman-pengalaman Jian ini benar-benar gak gampang ya guys. Dan Jinman juga enggak yang maksa atau menuntut keponakannya gitu, kamu harus dewasa. Enggak, Jinman sama sekali gak gitu. Walaupun kita ngeliatnya kayak ini paman cuek banget ya gitu. Ada scene ya si Jian tuh lagi bawa barang-barangnya banyak banget, barang-barang dia dan bonekanya dia, boneka kelincinya dia, terus kesandung. Terus si Jinmannya tuh ngeliat, cuma lihat ke belakang, terus kamu bisa bangun sendiri kan, intinya dibilang gitu. Gak dibantuin guys, paman macam apa coba kayak gitu. Tapi ya itu tadi, Jinman itu menyayangi dan mengasihi serta mendidik Jian sesuai dengan caranya dia, dan dia tahu itu adalah cara terbaik untuk mempersiapkan Jian
jadi pribadi yang ready untuk

ya. Nah mungkin pas nonton lagi kita bakal menilai nih Jinman tuh sungguhnya paman yang cuek, gak masuk akal gitu. Tapi nantinya sudah kamu nonton secara keseluruhan dari seriesnya, atau at least udah sampai season yang pertama beres aja, gak usah masuk sampai season yang kedua dulu, kita bakal ngelihat sisi lain dari sosok Jinman. Sosok paman yang rela melakukan apapun, mempertaruhkan segalanya demi melindungi keluarganya satu-satunya itu Jian. Bahkan sebenarnya ketika ibu dan kakak serta kakak iparnya meninggal dunia, Jinman tuh juga mempertaruhkan segalanya untuk keluarganya gitu. Ya. Nah, di season yang pertama itu diceritain kalau Jong Jinman ini ceritanya udah harus ngurusin Jian kecil, terus Jiannya udah tumbuh besar, dewasa gitu. Terus mereka pisah rumah karena Jiannya udah gede dan dia ngerasa kayak udah cukup ya paman ya gitu. Kita hidup berpisah aja, kayak aku gak ngerti cara hidup paman segala macem. Akhirnya Jian sama Jinman pisah rumah. Terus diceritain lah kalau Jong Jinman ini ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya. Konon katanya sih mengakhiri hidupnya sendiri ya, tapi aneh aja gitu. Nah, Jian yang udah gak tinggal serumah sama pamannya pun bingung dan terkejut gitu dengan berita kematian ini. Apalagi alasannya karena mengakhiri hidupnya sendiri, kayak masa sih? Walaupun Jian ada tuh sini dia ngomong, wah cara ini tuh kayak cocok banget ya sama kamu, tapi deep down dalam hatinya Jian ngerasa kayak hah? Kayaknya enggak deh paman gitu. Nah, awalnya dia berusaha tegar, dia kuat banget, dia coba urusin semua prosesnya karena kan mana sendirian gitu ya, walaupun akhirnya dibantuin sama teman-teman pamannya. Tapi akhirnya ada satu scene di mana dia begitu masuk ke rumah pamannya, rumah masa kecilnya dia, terus dia kayak teringat semua hal yang dia udah lewatin bareng-bareng sama Jinman, dan di situ kayak pecah, akhirnya dia nangis dan sedih dan kayak keluar semua gitu loh emosinya dia gitu. Karena ya biar gimana pun Jong Jinman ini adalah satu-satunya keluarga yang dia punya ya gitu. Dia udah gak punya keluarga, ayah ibu gitu, dan Jinman inilah gitu sosok tempat dia bersandar sebenarnya, tapi sekarang juga udah gak ada gitu. Nah, ceritanya gak sampai di situ karena kalau cuma sampai di situ dramanya genrenya family ya. Oh, ini kan crime thriller ya. Mana dar-dor kan. Nah, ceritanya baru day one gitu. Baru juga day one pamannya meninggal, Jian itu kedatangan tamu-tamu misterius yang mengaku teman pamannya. Ada yang bilang, hari itu harusnya jadwalnya les Mandarin, tapi kok Jinman gak bisa ditelepon ya gitu. Pokoknya temannya macam-macam dan aneh-aneh gitu. Nah, gak sampai di situ. Tiba-tiba aja rumah pamannya itu diserang dari berbagai sisi. Dalam artian tiba-tiba ditembak lah, dibom lah, wah dateng drone, terus nembak juga, wah macem-macem deh gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bayangin gak sih posisinya Jian ya? Udah shock karena pamannya meninggal, terus tiba-tiba kayak rumahnya diserang, kayak apa sih ini tuh, ada apa gitu? Apa yang terjadi dan kenapa? Jadi ternyata Jong Jinman yang dikenal sama Jian sehari-harinya bekerja sebagai pemilik toko bahan agrikultur ya. Jadi pamannya ini dari Jian kecil, yang Jian tahu pamannya itu jualan selang. Oke, berbagai tipe selang, berbagai jenis ukurannya gitu. Tapi faktanya toko selang itu ternyata toko palsu, guys. Jadi nyatanya Jong Jinman ini adalah pemilik toko senjata yang besar sekali yang bernama Mother Help. Setelah Jong Jinman meninggal, ya udah pasti penerusnya atau si toko senjatanya ini yang mau gak mau diteruskan atau diturunkan ke Jong Jian. Tapi masalahnya Jian gak tahu apa-apa. Dia gak tahu pamannya jualan apa. Yang dia tahu kan pamannya jualannya selang ya gitu, biasa gulung-gulung selang. Lah ini kok tiba-tiba jadi senjata? Ya kaget lah pasti gitu. Ini sungguh kayak hari yang benar-benar dar-dar banget ya. Pamannya meninggal, tiba-tiba diserang sama orang yang tidak dikenal, terus tiba-tiba hah, punya toko, tokonya toko senjata gitu. Oke, kita bahas dulu si Mother Help ini ya. Jadi semua transaksi di Mother Help ini tuh dilakukan secara online melalui dark web gitu, dan gak sembarang orang bisa akses situs tersebut. Jadi cuman anggota-anggota yang lulus sesuai penilaian aja. Dan peraturan ini sebenarnya agak sulit. Terus di Mother Help ini tuh ada tingkatan kode gitu loh guys. Jadi gak bisa sembarang orang beli, harus yang punya keanggotaan lah ya. Dan keanggotaannya pun juga ada tipe-tipenya.
Yang pertama tuh kodenya kode merah. Kode merah ini diperuntukkan buat para pembunuh yang cuma bisa beli barang dengan kode merah aja. Jadi gak bisa nih si kode merah mau beli yang kode ungu atau kode kuning, gak bisa. Jadi ya kode merah ya cuma bisa beli barang-barang yang berkode merah. Nah, barang-barang berkode merah ini apa aja? Ada senjata api, bom, sama racun. Jadi biasanya orang-orang yang dapetin kode merah ini adalah pembunuh bayaran atau pembunuh kontrak gitu. Ya, jadi makanya kenapa mereka butuhnya senjata api, bom, sama racun. Nah, terus berikutnya ada kode ungu. Ungu ini adalah warna yang diperuntukkan bagi mata-mata atau spy. Jadi mereka bisa beli alat perekam, sampai ke topeng palsu, senjata sederhana untuk mengakhiri hidup in case mungkin kalau misalnya ada yang ketahuan gitu ya, mereka bisa menggunakan itu. Bahkan orang-orang dengan kode ungu itu mereka juga terbiasa untuk jual beli informasi di situs tersebut, di Mother Help ini. Terus ada lagi satu lagi kode kuning. Kode kuning ini adalah kode bagi kru pembersih. Ini juga lucu banget guys. Jadi kode ini tuh hanya bagi mereka yang membutuhkan peralatan pembersihan TKP. Ya, jadi bisa beli obat, deterjen, ya mungkin alkohol untuk bersih-bersih gitu. Pokoknya alat pembersih yang digunakan untuk membersihkan TKP. Dan mereka juga menyediakan jasa administratif untuk menghindari hukum. Komplit ya. Nah, yang terakhir adalah kode hijau. Kode hijau ini diperuntukkan untuk operator dari Mother Help. Hanya dua orang yang bisa masuk ke dalam kode hijau, yaitu Jong Jinman sama Jong Jian. Ya. Dan yang menarik, semua orang yang punya kode itu gak boleh menyerang kode hijau. Gak bisa dan gak boleh. Kalau sampai ada yang melanggar atau menyerang kode hijau, berarti semua orang yang punya kode, which is kuning, merah, sama ungu tadi, itu mereka harus mempertaruhkan nyawa demi melindungi kode hijau ini. Yang mana ya Jong Jian sama Jong Jinman gitu. Apapun yang terjadi, pokoknya harus melindungi Jong Jian sama Jong Jinman. Nah, di season yang pertama itu ceritanya itu lebih fokus ke masa lalunya Jong Jinman sama sejarah pendirian dari web untuk penjualan senjata ini gitu sih, Mother Help ini. Terus gimana Jong Jian bertahan hidup di tengah gempuran senjata sambil berusaha memahami ini tuh toko apa sih gitu, apa yang dijual pamannya dan apa sebenarnya ini tuh. Jian berusaha memahami, belajar tentang peraturannya, cara kerja dari si Mother Help ini. Terus bertahan hidup juga karena banyak orang yang tiba-tiba mengincar nyawanya dia gitu. Terus ada dia ketemu sama beberapa orang yang dia gak kenal, tapi dia harus percaya, antara percaya atau enggak. Percaya gak ya, tapi dia ini siapa? Hidupnya Jong Jian complicated banget lah gitu di season yang pertama

Okay, nah sekali lagi aku bilang, kalau misalnya teman-teman mau nonton drama ini, teman-teman harus nonton dari season yang pertama ya, karena ceritanya tuh nyambung dan ya nyambung lah gitu. Di akhir season yang pertama aku spill aja, karena ternyata si Jung Jin Man ini yang katanya sudah meninggal dunia masih hidup, guys. Walaupun dia ditemukan dalam keadaan luka-luka yang lumayan parah ya, gitu. Nah, di season yang kedua, kelanjutannya bakal nyeritain apa nih, gitu. Jadi di season yang kedua ini, kita dikasih tahu alasan kenapa Jung Jin Man memalsukan kematiannya. Terus, kemana dia pergi selama dia memalsukan kematiannya itu? Jadi si Jung Jin Man ini ngerjain apa sih, gitu. Jin Man ini tuh beneran paman yang sayang banget sama keponakannya. Sesayang itu dia tuh sama keponakannya. Season yang kedua, Jian setelah tahu ternyata pamannya bukan penjual selang ya, dia lumayan komplain sama pamannya. Terus akhirnya Jian bilang, aku mau meninggalkan dunia kelam ini, dunia para pembunuh, dan aku pengen kembali ke kehidupan biasa. Memang ada scene pamannya tuh kayak kasih kebebasan buat dia. Tapi akhirnya Jian memilih untuk, aku mau kembali ke kehidupan normal aku aja, gitu. Walaupun Jin Man sudah menegaskan ya, gitu, kamu akan lebih aman, walaupun memang kamu bakal dikejar-kejar, dunia ini tidak aman, tapi kamu akan jauh lebih aman ketika bersama dengan paman. Tapi Jian bilang, enggak, aku pokoknya mau jauh-jauh, gitu. Akhirnya singkat cerita, pokoknya Jian menjalani kehidupan biasa dengan identitas yang baru.

walaupun sulit ya. Kenapa? Karena dia tetap jadi target pengejaran dari orang-orang yang memang berharap Jian dan Jinman ini hancur gitu. Dan ada bayang-bayang trauma juga. Karena ketika lagi penyerangan itu udah pasti dia harus melihat cukup banyak kematian, dan akhirnya itu bikin dia juga trauma. Perang habis-habisan antara dan Murder Help ini juga akan terjadi di season yang kedua. Babylon ini apa? Lawannya si Jung Jinman. Nonton aja biar gak terlalu spoiler. Jadi nantinya Jung Jinman sama Jung Jian akan bersatu dan melancarkan serangan balik yang pol-polan abis gitu. Season 1 mode dari Murder Help itu kan bertahan, sementara season yang kedua akan jadi menyerang gitu. Dan pertarungan di season yang kedua ini juga bakal beda banget sama season yang pertama. Season yang pertama kan berantemnya lumayan banyak tangan kosong ya. Tangan kosong gitu sama Muay Thai banyaknya. Kalau dari karakter Jian sih. Tapi sementara di season yang kedua, Jian itu bakalan lebih banyak pakai senjata. Mungkin dia udah lebih berlatih dan lain sebagainya lah. Terus season yang satu itu dibuat lumayan mirip dengan novelnya, sementara season 2 dibuat berbeda, lumayan berbeda lah gitu. Terus di season yang kedua ini karakter Jiannya juga udah jauh lebih dewasa kan gitu. Udah lebih hebat lagi, dia kayak banyak belajar juga. Terus kita dikasih tahu beberapa karakter-karakter latar belakangnya seperti apa. Kayak contohnya mungkin yang bikin penasaran itu adalah karakter Brother yang selama ini ada di gudangnya Jung Jinman. Dia itu siapa dan kenapa? Terus sejarah dari pendirian toko penjualan senjata yang dibuat sama Jinman, si Murder Help ini sejarahnya kenapa sih Jinman bikin itu? Terus apalagi ya, masa lalunya Jung Jinman juga. Ada banyak plot twist juga di season yang kedua ini, nonton aja karena memang seseru itu. Di season yang kedua villainnya kayak gitu. Season yang kedua masih dipenangkan oleh Lee Dong Wook sama Kim Hye Jun, pastinya masih jadi keponakan dan paman. Terus masih ada penampilan dari Jo Han Sun sebagai Bill, diwarnai dengan beberapa aktor dan aktris dari Jepang ya. Salah satunya adalah penampilan yang lumayan paling ditunggu adalah Masaki Okada. Ih, tampan banget dia di sini. Aku nontonnya terakhir udah zaman kapan yang itu, Hanakimi Kamen Paradise ya. Sekarang di sini kayak wow sekali gitu. Dia berperan sebagai salah satu member dari Babylon ya, Babylon. Terus ada siapa lagi ya? Ada yang ditunggu-tunggu juga adalah penampilan dari So Min Hye sama Pasien. So Min Hye lumayan beda banget guys, kayak udah lelah gitu mukanya tuh. Sementara Pasien tetap keren sih. Terus ini yang bikin penasaran lagi adalah ini Honda. Honda juga muncul. Honda tuh sempat menarik perhatian di season yang pertama karena penampilan dia ketika lagi berusaha untuk menyelamatkan Jian kecil ya. Nah, di season yang kedua muncul lagi, walaupun itu flashback. Tapi kayak kita berharap Honda-nya tetap hidup ya, mudah-mudahan ya. Oke, itu dia dramanya teman-temannya. Sungguh seru banget guys, jadi boleh ditonton aja. Terutama buat kamu para pecinta drama yang penuh dengan action ya. Actingnya bagus-bagus. Terus ceritanya juga seru banget dan bikin penasaran, cukup banyak plot twistnya. Jadi silakan ditonton A Shop for Killers yang tersedia di Disney Plus.

Oke, aku bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari Dini di Kebon Gedang mau request lagu dari Taeyang yang Vibe. Salam-salamnya untuk semua penikmat musik Korea dan Jepang, spesial untuk Amara Patricia Meru, penari Jaimong yang baru aja berulang tahun tanggal 3 Agustus kemarin katanya. Didoain semoga panjang umur dan sukses untuk karir beliau di masa yang akan datang.

Oke, next dari AS11 mau request soundtrack dari Perfect Crown. Ini gak ada judulnya, jadi nanti aku yang pilihin ya. Salam saya buat Grace, untuk Junsi, dan untuk semuanya. Terima kasih.

Itu tuh ya adegan yang si Jian kecil lagi, Jang Jiman, kenapa kamu lama banget, aku udah nungguin kamu dari tadi. Intinya dia bilang gitu ya guys. Itu adalah scene dimana si Jang Jiannya lagi kekurung di gudang. Terus kan dia gak bisa ngomong ya awalnya kan, jadi dia diem aja. Terus sampai akhirnya dia ngomong, teriak sendiri gitu. Dia panggil-panggil pamannya, Jong Jin Man. Makanya udah teriak-teriak tuh sampai hawa pamannya dibuka. Akhirnya sejak itu si Jong Jiannya udah bisa ngomong lagi gitu. Terus kayak dimanapun dan kapanpun ya, apapun yang terjadi, ketika Jian Jong Jin Man 3 kali, Jong Jin Man bakalan muncul gitu. Kayak Jin aja dia ya. Dipanggil 3 kali muncul. Ada lagi nanti di season yang kedua ketika Jian udah kepepet banget, terus akhirnya dia teriak, Jong Jin Man. Jong gitu. Oke, okay, ditonton ya guys, sungguh seru banget ini Shower Killers. Best pokoknya. Oke, okay, buat teman-teman yang mau request lagu K-pop dan lagu J-pop masih boleh ya. Yuk langsung aja kirimin requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11921, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1 @suaraindah92.1. Oke, okay, kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya. Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: John tersenyum dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

Ya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya. Ada Down yang akan merilis single berjudul Too Much tanggal 7 Agustus nanti. Ini menandai karya terbaru pertamanya ya. Selama kurang lebih 3 tahun kayak udah lama banget yang gak comeback ya akhirnya. Down debut sebagai anggota Pentagon di tahun 2016, terus meninggalkan grup di tahun 2018. Lalu di 2019-nya dia coba untuk solo karir dan comeback terakhir yaitu di bulan September 2023 ketika dia merilis EP solo keduanya. Kita tunggu nanti ya single Too Much tanggal 7 Agustus nanti. Oke, masih di bulan Agustus ada Alpha Drive One yang akan merilis album ini kedua berjudul Unbreakable Beast di tanggal 24 ya. Di hari yang sama The Next yang juga akan comeback. Kemudian ada girl group pendatang baru yaitu Unchild yang akan melakukan comeback pertama mereka di bulan September nanti. Jadi tanggal 30 Juli kemarin nih, agensinya High Up Entertainment mengumumkan bahwa sekarang itu Unchild lagi coba untuk mempersiapkan album barunya untuk comeback mereka nanti. Unchild ini debut di bulan April 2026 baru ya sebenarnya. Sebagai girl group beranggotakan 6 orang ya di bawah naungan High Up Entertainment. Sementara itu informasi mengenai album, terus tanggal rilisnya, resminya kapan, itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Kita tunggu aja nanti ya.

Oke, berikutnya ada berita dari Yuna Ichi yang harus absen dari acara fansign. Jadi tanggal 30 Juli kemarin, JYP Entertainment itu bilang kalau Yuna sudah mengunjungi rumah sakit karena mengalami demam tinggi dan didiagnosis mengalami peradangan. Bukan lagi musim peradangan tuh. Ya, menindaklanjuti rekomendasi dari dokter spesialis supaya dia dirawat di rumah sakit, agensi mengkonfirmasi kalau dia, which is ya, Yuna tidak akan berpartisipasi di acara fansign Ichi ya, yang dilangsungkan di Shenzhen di tanggal 1 dan 2 Agustus kemarin. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya Yunanya ya. Oke, terus berikutnya ada agensi Wakewan yang kembali memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan dari Sanghyun, anggota dari Alpha Drive One. Jadi sebelumnya Wakewan itu bilang kalau Sanghyun mengalami gangguan pada tenggorokannya dan diminta untuk membatasi penggunaan suara. Nah sekarang melalui pernyataan terbaru yang dirilis di tanggal 4 Agustus hari ini, agensi mengonfirmasi bahwa Sanghyun didiagnosis mengalami polip pita suara dan dijadwalkan untuk menjalani operasi. Menurut Wakewan, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan perawatan lanjutan, dokter menyarankan bahwa tindakan operasi diperlukan untuk pengangkatan polip tersebut. Sanghyun dijadwalkan untuk menjalani operasi besok ya, tanggal 5 Agustus. Setelah operasi dia masih diperbolehkan menjalani aktivitas sehari-hari dan aktivitas fisik ringan yang tidak membebani tubuhnya. Tapi tim medis menyarankan supaya dia mengistirahatkan suaranya selama sekitar 3 minggu demi proses pemulihan yang optimal. Jadi demi memprioritaskan kesehatan dari sang artis ya. Jadi Wakewan itu mengumumkan kalau Sanghyun akan istirahat dulu berarti ya, mau gak mau menghentikan seluruh aktivitasnya dari tanggal 5 sampai 22 Agustus. Ya, kita doain ya. Mudah-mudahan operasi dari Sanghyun bisa berjalan dengan lancar dan pemulihannya juga bisa pulih dengan sempurna.

Song ini juga lagunya enak banget ya. Ini lagu yang berjudul We Just dari Latency. Jadi kalau misalnya Next Asiatic mau di request sudah ada ya. Okay, sebelum aku lanjutin ke berita-berita selanjutnya ya, aku mau bacain dulu beberapa requestan yang udah masuk. Ya, jadi buat teman-teman yang mau request juga masih dibuka ya. Mungkin ada yang lagi di jalan nih sambil macet-macetan. Terus ngapain ya gabut nungguin macet. Boleh kirimin requestannya sambil kirim salam-salamnya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Oke, okay, ada requestan dari AS687. Mau request lagunya ini yang ada tuh Park Ji Jung sama Jusik yang Polaris. Jadi aku puterin yang itu ya. Salam-salam buat Nadal Aija. By the way, lagu Triangle ada satu apa dua? Satu. Kalau ada dua bisa di request di hari Jumat. Adanya cuma satu. Yang soundtrack apa ya itu?

Soundtracknya, oh Wild Thing, ya cuma satu. Oke, next berikutnya dari AS135. Oke, bentar. 135, iya betul. Mau request lagunya Hideaki Takizawa. Hideaki Takizawa. Nggak ada. Iya nggak ada Hideaki Takizawa. Kalau mau diganti boleh chatting lagi ya. Salam saya buat Junsi, buat Grace, untuk Meijing, Lauren, Ko Robert, Cisandra, Jenny, Yani, kru pendengar setia Asiatik, Kalomi Darbak, 86-2008, Chin Liang, Wisastra, Yichen, Chin Liang lagi, terima kasih, God bless you, katanya. Ini AS135 lagunya gak ada, kalau misalnya mau diganti boleh chatting lagi aja ya. Jadi ya kita Kizawanya gak ada. Okay, yuk kita dengerin lagu-lagu dulu ya, nanti Grace akan kembali lagi. Terus di remind sekali lagi buat teman-teman yang mau request, bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarinda92.1.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP, kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya. Oke, berita selanjutnya ya tentang K-Entertainment. Ada Very Very yang bersiap menggelar tour konser Give Me Vibe, Keep That Vibe. Dibuka di Seoul, konsernya itu di bulan Oktober, terus akan mengunjungi beberapa negara lainnya. Indonesia juga pasti ya, dia bakal mereka bakal ke Jakarta, terus ke Osaka, Tokyo, Warsawa, Amsterdam, Berlin, Paris, Makau, Taipei, dan lain sebagainya, masih banyak kita. Jadi yang mau ketemu Very Very ya, ada jadwal ke Jakarta. Terus ada Promise 9 yang akan menggelar tur Asia berjudul Tomorrow Glow. Turnya akan dibuka konser 3 hari di Seoul dari tanggal 4 sampai 6 September. Baru mungkin nanti akan keliling-keliling juga ya. Terus ajang Asia Artist Awards AAA 2026 sudah mengumumkan jajaran aktor pertamanya. Diumumkan ada siapa? Coba. Ada Kim So Ho dan Go Yoon Jung ya yang akan menghadiri upacara tersebut. Acaranya akan dipandu oleh Ji Chang Wook dan Jang Won Yong dan berlangsung di tanggal 5 dan 6 Desember di Stadion Nasional Kaohsiung. Kayak langsung gemes. Oke, terus ada aktris Kim Min Ha yang resmi ditunjuk sebagai pembawa acara pembukaan Busan International Film Festival ke-31 yang diadakan di tanggal 6 Oktober dan berlangsung selama 10 hari. Jadi sampai 15 Oktober ya. Kim Min Ha memulai debut aktingnya 2016 dan mulai dikenal secara global setelah membintangi series Pachinko. Popularitasnya terus meningkat di berbagai project. Ada Light Shop di Disney Plus ya, Way Back Love di video. Way Back Love seru banget tuh, tentang first love gitu. Tapi sama Joseng saja. Seru banget sungguh. Light Shop juga seru. Ada yang bilang Light Shop tuh horror. Iya, ada sih horornya. Tapi ya mungkin di beberapa orang agak serem karena vibes-nya mungkin ya gelap-gelap gimana gitu. Sama Typhoon Family kemarin kan ya, Kim Min Ha itu main di sana.

guys, ternyata hujan turun. Setelah sekian lama ya, tadi barusan aku sempat keluar bentaran terus ngeliat kayak wah hujan, lumayan sih hujannya. Jadi buat yang lagi di jalan hati-hati ya. Daerah Gateway Pasar Apartemen di Jalan Gunung Batu dan sekitarnya tuh hujan. Hujannya sebenarnya enggak yang der gede gitu, enggak, tapi lumayan lah buat pengendara motor pasti pakai jas hujan gitu. Ya, jadi hati-hati ya yang lagi mau keluar rumah atau mungkin yang lagi di jalan berkendaranya, hati-hati biar lambat yang penting selamat ya. Oke, kita lanjutin yuk berita-beritanya. Oh, by the way, lagu yang tadi diputerin tuh dinyanyiin sama George featuring Mini dari Idol, judulnya If I'm With You. Ya, jadi kalau misalnya nanti mau di-request sudah ada ya. Oke, ada member From East Nine yaitu Park Ji-won yang resmi debut sebagai aktris musikal dalam Hell's Kitchen, musikal yang terinspirasi dari perjalanan hidup penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat Alicia Keys. Musikal ini akan dipentaskan sampai 8 November di GS Arts Center Gangnam Seoul ya. Park Ji-won

kemungkinan filmnya akan agak sensitif ya. Filmnya diperankan oleh Lee Min-ho sebagai jurnalis muda yang meliput acara Liberation Day dan menyaksikan pembunuhan ibu negara dan korban-korban lainnya. Jujur aku sedikit penasaran tapi agak deg-degan juga nontonnya. Di bioskop ya, di bulan September. Tapi masih gak tahu nih apakah akan masuk ke Indonesia atau enggak. Karena memang gak semua film-film Korea tuh masuk ke bioskop Indonesia ya teman-teman. Paling kalau misalnya memang gak masuk ya udah mau gak mau kita nunggu sampai keluar di platform kayak Netflix atau Disney atau Viu dan teman-temannya gitu. Okay, terus ada Disney Plus yang resmi mengumumkan produksi series original terbaru mereka, A Man. Tanggal 28 Juli kemarin, Disney itu sudah konfirmasi siapa-siapa aja yang bergabung di project ini. Ada Park Jong Min, Bae Sung Woo, Kim Ji Hyun, Jung Moon Sung, Moon Sang Hoon, Kim Min, kemudian Lee Jung Eun, Seol Hyun, Kim Dae Myung, Lee Sang Yi, dan Lee Kwang Soo yang akan bergabung dalam project ini. Jadi drama ini tuh diadaptasi dari novel populer yang kemudian diangkat menjadi webtoon di tahun 2020. IP-nya sudah meraih lebih dari 470 juta pembaca di seluruh dunia. Nah, kisahnya akan mengikuti perjalanan dari Han Yoo-hyun. Dia ini seorang pria yang berhasil mencapai posisi CEO perusahaan besar, tapi kehilangan semua hal berharga dalam hidupnya. Dia kemudian kembali ke masa 20 tahun sebelumnya, jadi kayak time travel mungkin ya. Dia mendapat kesempatan untuk mengubah pilihan hidupnya. Nah, Park Jong Min ini dipercaya memerankan Ha Yoo-hyun, karakter yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dengan insting bisnisnya tajam hingga berhasil menjadi CEO. Tapi harus kehilangan segalanya dan kembali ke masa lalu buat memilih jalan hidup yang berbeda demi memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah dia abaikan. Nah, waktu akhirnya dia balik nih kerja di divisi 4 tim perencanaan produk Hansung Electronics, Ha Yoo-hyun itu kembali ketemu dengan rekan-rekannya. Bae Sung Woo akan berperan sebagai wakil manajer umum, sosok yang terlihat cuek tapi ternyata punya pengamatan yang tajam. Terus Kim Ji Hyun akan berperan sebagai manajer Choi Min Hee, seorang perfeksionis yang sukses menyeimbangkan karir dan kehidupan keluarga. Terus ada Jung Moon Sung yang berperan sebagai asisten manajer, mantan insinyur yang bergabung dengan tim perencanaan produk. Ada Moon Sang Hoon yang berperan sebagai mentor dari Ha Yoo-hyun yang dikenal rajin tapi jarang mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Terus Kim Min akan berperan sebagai karyawan muda yang selalu sigap membantu siapapun. Konflik perebutan kekuasaan di dalam perusahaan juga jadi salah satu fokus utama dari dramanya ya. Lee Jung Eun akan berperan sebagai direktur eksekutif. Ini tuh sosok figur yang berpengaruh di tim perencanaan produk gitu loh guys. Terus ada Kim Dae Myung yang berperan sebagai manajer tim penjualan yang akan sering berhadapan dengan Ha Yoo-hyun. Kim Dae Myung lagi ini kan sekarang lagi di The Husband kan? Iya ampun, dia jadi psikopat gak ada obatnya ya. Ya ampun, ih gitu kayak muka lugu itu. Karena kan karakter, maksudnya muka dia tuh image-nya tuh udah Dr. Objin gitu loh. Kenapa sekarang jadi psikopat? Tapi gitu ya kalau main drama tuh ya. Kalau udah melekat tuh susah gitu untuk pindahnya dan ketika ganti peran tuh kenapa dia kayak gini. Okay, terus ada Lee Sang Yi yang berperan sebagai rekan kerjanya dari Ha Yoo-hyun ya. Gitu. Terus ada Seol Hyun sama Lee Kwang Soo juga kan ya tadi dibilang yang akan tampil menjadi pemeran spesial. Kita tunggu aja nanti ya. Series A Man's Man ini akan disutradarai oleh Kim Hye Won yang sebelumnya itu sukses menggarap series original Disney juga yang judulnya Light Job yang diperanin nama Joo Ji Hoon. Joo Ji Hoon sama siapa ya lupa. Oh itu ada itu kan Kim Min Ha juga tadi. Nah sampai saat ini tapi masih belum diumumin nih drama A Man's Man ini bakal dirilis kapan, kita tunggu aja ya.

Drama berikutnya, ini drama hasil kerjasama produksi Korea Jepang Berry Berry Love yang dibintangi oleh Ji Chang-wook dan Ima Demio, yang akan tayang di bulan Oktober melalui Disney Plus dan Nippon Televisi Jepang ya. Jadi Berry Berry Love ini adalah komedi romantis tentang seorang desainer ruang asal Korea meraih kesuksesan besar di Korea, tapi kehilangan segalanya dalam semalam. Dan melakukan perjalanan, akhirnya dia mungkin untuk healing gitu. Pergilah dia ke Jepang dengan harapan bisa mengubah hidupnya. Di sana dia ketemu

sama seorang petani stroberi muda yang mendedikasikan hidupnya menanam stroberi. Nam Yun Soo juga bergabung dalam drama ini sebagai seorang pekerja paruh waktu yang berdedikasi di pulau yang itu, yang apa, ada stroberinya tadi. Kayaknya dia jadi sekenulit ya, Nam Yun Soo ini. Terus ada Kuma Darinka yang akan berperan sebagai sahabat karib dari pemeran perempuannya. Terus dramanya ini adalah series pertama yang diproduksi oleh stasiun televisi terestrial Jepang yaitu Nippon TV dan perusahaan produksi Korea CJENM. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin drama kolaborasi udah ada beberapa ya. Ada di Netflix juga tuh yang tentang makanan, aku lupa. Yang bikin coklat juga ada. Udah pernah dibahas tapi lupa judul, kebanyakan nonton dramanya. Jadi sebenarnya ini bukan drama kolaborasi yang pertama, tapi series pertama yang diproduksi bersama dengan stasiun Nippon TV dan juga CJENM. Next ada Kim Sae-jung, Baekhyun Song sama Cho Han-gyul yang dipastikan akan beradu akting dalam drama High School Queen yang diproduksi oleh rumah produksi Studio Dragon. Studio Dragon adalah rumah produksi yang bikin film-film atau drama-drama bagus gitu loh guys. Salah satunya adalah Alchemy of Soul. Kayak sinematografinya tuh bagus gitu. Nah jadi drama High School Queen ini adalah drama aksi romantis yang punya premis yang unik. Nyeritain tentang seorang ratu dinasti Joseon yang mengajari para pembuat onar di abad ke-21. Dibintangi sama Kim Sae-jung, Baekhyun Song, sama Cho Han-gyul. Ya, diadaptasi dari webtoon, mengisahkan tentang pejuang terhebat sekaligus ratu dinasti Joseon yang terbangun 400 tahun kemudian. Kok bisa ya dia bangun ya? Tapi dia bangunnya tuh di tubuh seorang siswi SMA namanya Kim Da-jin, korban perundungan di sekolah. Kita tunggu aja nanti ya pas rilis ya. Oke, next ada drama terbaru Netflix itu Mousetrap yang akan tayang di tanggal 28 Agustus nanti. Jadi ini tuh diadaptasi dari webtoon dari Field Mouse yang menceritakan kisah seorang novelis penyendiri yang kehilangan segalanya. Nama, identitas, dan kekayaan semuanya hilang ketika ada seorang pria misterius yang hanya dikenal sebagai seorang, sebutannya itu The Rat. Ya, jadi untuk dia bisa merebut kembali hidupnya, identitasnya, dan semuanya, dia menjalin aliansi yang tidak terduga dengan seorang rentenir. Gitu. Dramanya akan diperankan oleh Ryu Jun Yeol. Terus ada Seol Kyung Go juga yang akan berperan di drama ini. 24 Agustus ya. Kenapa 24 ya? 24 ada apa? Oke, next ya. Kita ke bulan September ada drama dari KBS 2 TV. Love Other Than Yours. Ini menceritain tentang pasangan yang udah pacaran selama 10 tahun. Tapi mungkin banyak yang berubah ya, selama 10 tahun itu ada perubahan emosional yang tidak terduga, mungkin bosan juga, akhirnya hubungannya jadi hambar. Diperankan oleh Song Kang Jun, wah ini sih rajanya romance ya, dia tuh dia akan berperan bareng-bareng sama An Eun Jin. Jadi kita tunggu aja nanti 12 September. Song Kang Jun ya udah lama ya, terakhir yang dia nyamar jadi anak SMA itu kan, nonton gak guys, pernah dibahas tapi aku lupa judulnya, bentar ya. So Kang Jun yang matanya hazel itu bagus banget mata dia. Ya ampun. Aku sampai sempat berpikir dia pakai soft lens ya. Soft lens-nya apa, ternyata enggak, aslinya memang gitu kayak si Lee Sung Kyung juga kan gitu. Dia tuh mantan idol, guys. Dia masih idol juga sih. Terakhir ya, dia tuh main di Undercover High School 2025. Terus dia sempat muncul juga di Boyfriend on Demand. Gitu. Wah, dia sih juara banget kalau udah main romance kayak di When the Weather is Fine, walaupun berat banget dramanya ya, tapi bagus gitu. Terus dia ada di mana lagi ya? She's in the Trap. Jadi second lead. Kenapa ya? Tapi emang cocok sih dia jadi second lead. Oke, kita tunggu aja drama terbarunya dia ya. Love Other Than Yours di tanggal 12 September.

lagi aku sambil bacain requestan ya. Dari AS769 requestannya 12 yang My Fall. Aku cari gak ada. Summer itu ada gak juga? Summertime Story juga gak ada. Goodbye Syndrome. Wait ya, coba ya aku cari-cari dulu ya. Salam-salamnya buat kakak penyaduan sama pemenang Blue Dragon Series Awards katanya. Terima kasih.

lagunya pada nggak ada. Kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya. Terus ada dari IS294 request lagu IVE yang EXO XZ. Selamat sore buat penyiar dan juga member IVE dan Dave. Semangatin buat IVE yang lagi tur di beberapa kota di Amerika Utara. Terima kasih. Okay, next ada dari IS413 request lagunya Ken Hirai yang sentimental. Aku cari dulu ya. Terus maaf nih baru on tadi jam 15.30 sampai 17.30 denger dulu siaran Persib. Bersyukur menang nih 2-1. Yeay, selamat dan berhasil masuk final Piala Presiden. Ayo sip juarakeun katanya. Ayo konvoy lagi. Dengar dua siaran sekaligus bikin aku agak pusing dan gak fokus. Makanya Grace maaf nih ditinggal 2 jam enggak apa-apa, it's okay. Tapi aku agak-agak ini ya, posesif ya. Kenapa? Enggak bercanda. Enggak apa-apa, it's okay. Makasih juga udah tetap nongol di 2 jam terakhir ya. Dan tetap nemenin aku lewat requestannya. Makasih ya S413. Okay, yuk kita dengerin lagu-lagu dulu. Nanti Grace akan kembali lagi ya guys. Kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Oke, okay, requestan terakhir dari siapa nih? Dari nomor WhatsApp belakangnya 1783. Mau request lagunya Love dari Loco featuring Lee Seung Kyung, katanya kok mau nih sama. Oke, sekalian Grace pamitan ya. Makasih banget hari ini udah nemenin aku lewat requestan-requestannya. Sampai ketemu di hari Jumat nanti ya, bareng-bareng sama Jun C di program Asiatic dari jam 3 sampai jam 7 malam. Terus mampir juga ke podcast Asiatic ya, yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Oke, kalau gitu Grace pamit ya. Sampai jumpa semuanya, selamat malam. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan berani memulai mengalahkan ilusi waktu yang tepat. Firman Tuhan diambil berdasarkan Pengkhotbah pasal yang 11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Di era informasi digital, orang bukan hanya menerima lebih banyak informasi, tetapi juga dihadapkan pada lebih banyak pilihan. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang hendak mencari tempat makan saat tempat favorit tutup atau ketika berada di daerah baru. Tidak sedikit orang menghabiskan waktu lama menelusuri restoran demi restoran, membandingkan rating, membaca ulasan hingga melihat foto-fotonya. Ironisnya, pencarian itu tetap bisa berakhir dengan kekecewaan. Sebab sebanyak apapun informasi yang dimiliki, tidak ada jaminan bahwa pilihan tersebut benar-benar yang terbaik. Mencari yang terbaik ternyata bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal waktu. Banyak orang berkata, "Saya ingin menunggu waktu yang tepat." Kalimat itu terdengar bijaksana. Memang tidak ada yang salah dengan tidak bertindak gegabah. Namun seringkali yang sebenarnya ditunggu bukanlah waktu yang tepat, melainkan waktu yang bebas dari risiko. Manusia menginginkan kepastian sebelum melangkah, seolah-olah akan datang suatu hari ketika tidak ada lagi alasan untuk ragu dan tidak ada lagi risiko yang perlu dihadapi. Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 bukan melarang seseorang mempertimbangkan waktu dengan bijaksana. Yang dikritik adalah sikap yang terus menunda karena menuntut kepastian sebelum bertindak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bukan berarti angin dan awan tidak penting bagi seorang petani. Justru sebaliknya, seorang petani harus mengerti kondisi cuaca dan memperhatikannya. Namun jika ia terus menunggu kondisi yang sempurna, ia tidak akan pernah memulai untuk menabur. Keinginan menghilangkan semua risiko justru berpotensi melumpuhkan tindakan. Pengkhotbah kemudian menjelaskan alasan di balik perkataannya di ayat yang ke-5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan bagaimana tulang-tulang terbentuk dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Manusia memang memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mempertimbangkan banyak kemungkinan. Namun pada akhirnya selalu ada batas yang tidak dapat ditembus oleh pengetahuan manusia. Ada hal-hal yang memang akan tetap berada dalam kedaulatan Allah dan di luar kendali manusia. Karena itu, solusi pengkhotbah bukanlah menunggu sampai semua ketidakpastian hilang. Sebaliknya ia berkata di ayat yang ke-6, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari." Ajakan ini bukan untuk bertindak secara gegabah, melainkan untuk tetap setia mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, meskipun hasil akhirnya belum dapat diketahui. Pengkhotbah mengingatkan bahwa manusia tidak pernah mengetahui benih mana yang akan bertumbuh atau pekerjaan mana yang akan menghasilkan buah. Tanggung jawab manusia adalah menabur, bukan menentukan hasil akhir. Orang Kristen masa kini hidup dalam realitas yang sama dengan pengkhotbah. Dalam Efesus pasal yang ke-2 dan ke-10, Rasul Paulus menuliskan bahwa orang percaya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan manusia berdosa, tetapi juga memanggil umatnya untuk melakukan pekerjaan yang telah dipersiapkan olehnya. Allah menghendaki agar orang percaya hidup dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Dengan kata lain, kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang pasif. Kehidupan Kristen tidak menunggu sampai segala sesuatu menjadi sempurna, namun setiap hari melangkah dalam ketaatan kepada panggilan Allah. Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian,
Masalah utama manusia bukanlah masa depan yang tidak dapat diprediksi. Yang lebih mendasar adalah kecenderungan manusia menjadikan kepastian sebagai syarat bagi ketaatan. Dengan cara ini, manusia berupaya mengendalikan apa yang sebenarnya hanya berada di dalam tangan Allah. Pengkhotbah membongkar cara berpikir tersebut. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa manusia akan mengetahui seluruh masa depannya sebelum bertindak. Sebaliknya, Allah memanggil umatnya untuk hidup dengan iman di tengah realitas sebagai ciptaan yang terbatas. Orang percaya tidak dipanggil untuk berjalan berdasarkan kepastian tentang masa depan, melainkan berdasarkan kepastian akan pribadi Allah yang memegang masa depan. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Mengapa keinginan untuk mengendalikan hasil seringkali membuat seseorang gagal memulai pekerjaan yang telah Tuhan percayakan? Lalu apa perbedaan antara bertindak dengan hikmat dan menunda karena menginginkan kepastian? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apakah saat ini ada keputusan pelayanan, tanggung jawab, atau langkah ketaatan yang terus ditunda karena menunggu waktu yang tepat? Keputusan dan tindakan apa yang dapat dilakukan minggu ini untuk mulai mengerjakan pekerjaan baik yang telah Allah percayakan sambil menyerahkan hasilnya kepada kedaulatan Tuhan? Akhirilah kirub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya untuk segera memulai apa yang seharusnya kita lakukan, sekalipun ada di dalam ketidakmengertian dan ketidakpastian. Mari kita belajar untuk mengambil langkah pertama dalam ketaatan kepada Tuhan, dan yakinilah bahwa Tuhan yang menghendaki adalah Tuhan yang juga menyertai kita, memampukan kita, melakukan bagian kita, melayaninya. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan ingin memakai kita sebagai alat kemuliaannya. Siapapun dan apapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: bertanya adalah kebiasaan baik yang membawa kepada pengertian yang lebih dalam.
1: 不耻下问, 更能让我们在事物的各方面拓展知识。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Durian mengandung 37% serat, sehingga dapat membantu memperlancar pencernaan. Selain itu, durian juga mengandung folat yang dapat membantu meningkatkan produksi sel darah merah, sehingga dapat secara otomatis mencegah anemia. Durian juga mengandung vitamin C yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan produksi kolagen yang membantu regenerasi kulit serta membuat kulit lebih kenyal dan segar.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Belimbing mengandung zat pektin yang melimpah, sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, kandungan kadar kalium yang tinggi serta rendah kalsium pada buah belimbing sangat berhasiat untuk penyakit hipertensi.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Aprikot mengandung beta karotin yang tinggi sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mata. Selain itu, beta karotin adalah antioksidan kuat yang mampu melindungi tubuh dari banyak masalah kesehatan seperti penyakit Alzheimer.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Nangka adalah buah tropis yang kaya akan vitamin A, C, dan antioksidan. Daging buahnya mengandung banyak serat dan kalium yang membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Mangga muda kaya akan vitamin C yang dapat membantu tubuh melawan peradangan dan bermanfaat untuk memproduksi sel-sel darah baru. Kandungan zat besi dalam mangga muda mampu membuat hati tetap sehat. Mangga muda juga dapat meningkatkan imunitas tubuh terhadap gangguan berbagai macam penyakit seperti tuberkulosis, anemia, kolera, diare, hingga kanker.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan saja. Shalom pendengar Suara Indah dimanapun saudara menangkap program ini. Saya Penginjil Fabiola Yustin kembali lagi akan bersama para pendengar dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan para pendengar bisa mengikuti kembali program ini akan disiarkan ulang nanti malam pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga memberikan kesempatan kepada para pendengar yang hari ini rindu untuk didoakan. Pendengar bisa mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami dengan mengirimkan WA atau SMS di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi di 081-222-477-567 dengan format SMS atau WA, nama tempat tinggal dan pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, setiap pokok-pokok doa yang masuk akan langsung saya bawakan di dalam doa. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, mari kita sama-sama dengarkan satu kidung pujian yang menyiapkan kita untuk masuk dalam renungan.

Ya, pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengarkan satu kidung pujian yang membawa kita untuk masuk di dalam renungan kita hari ini. Untuk itu saya mengajak para pendengar Suara Indah untuk sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan bersyukur, berterima kasih karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kami berterima kasih karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mulai lagi menjalani kehidupan. Di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini, kami juga percaya ada penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menolong kami, memberkati kami dengan firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, menegur kami. Karena itulah ya Tuhan, firman itu selalu ada untuk kami. Karena itu kami juga berdoa, Roh Kuduslah yang memeteraikan bagi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan waktu perenungan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3, dan tema kita hari ini adalah No Way God, atau Tidak Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan seorang Nabi Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninewe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap kota terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saya ingin mempertegas lagi di dalam Yunus pasal 1 ayat 3a, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pepatah kuno atau

dan belajar tentang bagaimana seharusnya kita menjadi seorang pengikut Kristus, seorang murid Kristus yang terus menyenangkan Tuhan. Apakah kita bisa memiliki kepekaan-kepekaan ketika kita terus diajarkan oleh Tuhan? Tentunya kita akan terus memiliki kepekaan kalau kita terus menjalani dan menaati Tuhan dalam setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan di dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, perikop ini menyampaikan pesan bagi kita tentang bagaimana sesungguhnya kita berjalan, kita hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa kalau kita dibentuk oleh Tuhan, kita dididik oleh Tuhan, kemudian Tuhan memproses hidup kita, kadangkala kita merasa bahwa Tuhan terlalu berat, atau kadangkala Tuhan mau mendidik kita, mengajar kita untuk sebuah kebaikan kita, tapi kita justru menghindari segala sesuatu yang Tuhan suruhkan kepada kita. Saudara pendengar bisa membayangkan ketika saudara disuruh melakukan sesuatu, dan sesuatu yang harus dilakukan itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita, tapi kita menolak, kita katakan tidak mau, atau kita berkata, tidak berkata apa-apa, kita tidak bilang tidak, tidak juga bilang mau, tapi kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, dari konteks firman Tuhan yang kita baca ini, kita mau belajar satu hal. Apa yang menjadi alasan atau apa yang membuat kita seringkali berkata tidak pada Tuhan? Kalau kita melihat dari latar belakang kitab Yunus ini, maka kita bisa mempelajari siapa sih Yunus ini dan apa yang menjadi tugas dan panggilan dia untuk dia pergi ketika Tuhan menyuruh dia. Jelas sekali firman Tuhan disampaikan. Jelas sekali firman Tuhan, perintah Tuhan disampaikan kepada Yunus. Tuhan perintahkan Yunus untuk apa? Saat dia harus pergi ke Nineveh. Nineveh ini adalah ibu kota Asyur. Bangsa Asyur ini adalah bangsa yang sangat-sangat kejam. Kita tahu Tuhan menghukum bangsa Israel dan ada di tengah kekuasaan bangsa Asyur. Kemudian, selain kejahatan-kejahatan dari Nineveh itu sendiri, mereka adalah satu bangsa yang memang Asyur itu sangat, dia menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar dia, itulah juga termasuk Israel. Tapi kejahatan mereka itu menjadi hal yang menjadi lumrah. Artinya kejahatan di tengah-tengah bangsa itu bukan sesuatu hal yang baru. Tetapi mereka melakukan kejahatan itu sudah tabiat mereka. Itulah sebabnya mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan penganiayaan dengan tidak ada takutnya. Karena mereka bukanlah orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbeda dengan bangsa Israel. Dan bangsa Israel ketika ada di dalam penjajahan mereka, mereka mengalami kejahatan-kejahatan atau mengalami kekerasan-kekerasan yang begitu mengerikan. Sehingga apa yang menjadi pengalaman-pengalaman masa lalu dari bangsa Israel ini yang terekam oleh Yunus, yang didengar oleh Yunus, yang diterima oleh Yunus, menjadi satu hal yang membuat dia tidak ingin melakukan dan tidak ingin datang ke tempat di mana Tuhan menyuruhkan dia. Tuhan memerintahkan Yunus untuk jelas sekali pergi ke Nineveh dan sampaikan firman Tuhan di sana. Dia harus menyampaikan teguran kepada mereka. Dia harus menyampaikan kabar pertobatan kepada mereka supaya mereka tunduk dan bertobat. Dengan tujuan supaya apa? Tuhan memberikan kasih dan penyelamatan kepada orang-orang Nineveh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Harusnya dia ke Tarsis, harusnya dia ke Nineveh, tapi justru dia ke Tarsis. Arah yang berlawanan. Kalau bisa di

digambarkan kalau Tarsis itu ada di sebelah barat, maka Nineveh itu ada di sebelah timur. Jadi jauh bertolak belakang arah yang ditempuh oleh Yunus. Dia untuk menyampaikan kabar pertobatan, tapi justru dia menjauh dari hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk membawa kasih dan penyelamatan, dia justru membayar harga tiket, membawa bekal, pergi secepat mungkin, menjauh dari perintah yang harusnya dilakukan. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering kali ada di dalam kondisi-kondisi ini. Tuhan memerintahkan firman Tuhan berkata A, tapi kita buatnya B. Tuhan mau kita lakukan A, tapi kita bikinnya Z. Kita menuntut sesuatu yang kepada Tuhan untuk tidak menaati, tapi kita menuntut Tuhan jawab doa kita. Kita menuntut Tuhan kabulkan kerinduan, harapan kita. Ketaatan tidak akan membuahkan hasil yang membawa kita untuk kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ketaatan itulah yang membawa kita masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketaatan itulah yang membawa kita ada di dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Jadi ketidaktaatan membawa kita jauh dari Tuhan. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, mengapa Yunus kemudian menolak? Yunus tahu betul kejahatan bangsa ini. Dari segi iman mereka berbeda. Orang-orang yang ada di Nineveh adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang kafir. Mereka menyembah Baal-Baal, mereka menyembah dewa-dewa. Dan secara kebangsaan, Nineveh ini adalah musuh bebuyutan dari Israel. Dan Yunus tidak ingin mereka bertobat, Yunus tidak ingin mereka diampuni. Yunus justru berharap Tuhan hukum mereka. Yunus, pelarian Yunus ini adalah protes dia, ketidaksetujuan dari Yunus terhadap apa yang sebenarnya

Dia hanya tahu bahwa Tuhan mengasihi bangsanya. Yang dilihat oleh Yunus adalah mereka itu harus dihukum karena mereka jahat kepada kita. Dia tidak mau melepaskan pengampunan, bahwa kasih Tuhan yang paling besar itulah adalah berani melepaskan pengampunan. Yunus tidak melakukan itu, dia tidak mau. Dia begitu marah. Dia lebih mementingkan kenyamanan di dalam diri dia, karena kenyamanan itu jauh lebih penting. Kalau dia pergi ke Ninewe, artinya dia pergi ke tempat yang berbahaya. Jadi sebaiknya dia pergi, dia mencari aman dengan lari ke Tarsis. Dia merasa lebih aman di sana, dia merasa lebih nyaman di sana. Itulah sebabnya dia menghindari. Dan lebih parah lagi adalah Yunus merasa dia lebih baik. Dia tahu lebih baik. Dia punya alasan-alasan untuk dia sampaikan. Dan dia merasa, ah, Tuhan salah kasih perintah. Tuhan salah menyuruh saya. Mungkin Tuhan keliru. Itulah sebabnya, dengan cara berpikir dia, dengan maunya dia, dia menghindari. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan-alasan penolakan ini juga sering terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya di hari ini. Karena kalau melihat kisah Yunus, sangat relate sekali dengan hidup kita hari ini. Kita banyak sekali melakukan penolakan-penolakan di dalam kehidupan kita. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita justru melakukan pelanggaran. Kita tahu tentang dosa, tapi kita justru berbuat dosa. Kita lebih memikirkan kenyamanan diri kita untuk kita bisa berjalan dengan sesuka kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan kita, kita hindari. Walaupun itu adalah sebuah kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Kita lebih suka menyenangkan diri kita. Kita lebih suka mengikuti keinginan-keinginan diri kita. Kita lebih tunduk kepada diri kita sendiri, ego kita sendiri. Kita tidak mau peduli dengan orang lain. Bahkan ketika kita, Tuhan menaruh kasih yang besar pada kita, supaya kita memiliki kasih yang besar kepada sesama, kita menjadi justru pribadi-pribadi yang tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kita simpan kemarahan kita kepada orang lain yang melakukan kesalahan pada kita, kejahatan pada kita, merugikan kita, menghina kita. Dan kita katakan bahwa saya bawa sampai mati. Itu Tuhan tidak suka. Pengampunan harus kita berikan kepada mereka. Karena Kristus telah mengajarkan kepada kita bagaimana kasih dan pengampunan dia berikan kepada kita orang-orang berdosa. Kasih dan pengampunan itu dia kerjakan kepada kita di atas kayu salib melalui penderitaan. Yesus mau supaya kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada dia, kasih yang besar itu, kasih Kalvari itu harus ada di dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk bisa mengampuni orang lain. Kita tidak menyimpan dendam terhadap orang lain. Ketika Yunus berkata, "Tidak, Tuhan." Sikap Yunus ini adalah sikap hidup kita juga. Hidup kita hari ini, kita mungkin sedang ada di atas sebuah kapal ketidaktahatan kita. Saat kita tahu kebenaran firman Tuhan, saat Tuhan berfirman
dan kita seringkali menjawab kepada dia, "Tidak Tuhan, aku tidak mau itu Tuhan, aku maunya seperti ini." Atau ketika Tuhan memerintahkan kita, Tuhan memanggil kita, kita justru berkata kepada Tuhan, "Tidak Tuhan, bukan saya, pilih saja yang lain." Kita seringkali dipercayakan untuk melakukan pelayanan, tapi kita berkata kita punya 1001 macam alasan untuk menolak. Atau seringkali ketika kita berkata, "Tidak Tuhan," kita memiliki rasa takut dan tidak percaya. Kalau saya nanti melakukan ketaatan, nanti saya mengalami bahaya, nanti saya mengalami kesulitan. Atau apapun bisa menjadi alasan untuk kita tidak berjalan dalam panggilan Tuhan. Kita merasa bahwa kita lebih tahu lebih banyak. Kita sudah punya plan A, rencana A, B, C, D. Sehingga ketika Tuhan kasih kepada kita rencana dan rancangannya, kita berkata bahwa, "Tidak Tuhan, saya sudah punya rencana A, B, C, D." Akhirnya kita mengabaikan firman Tuhan. Tuhan bicara kepada kita jelas dengan firman-Nya, tapi kita menjadi orang yang pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar. Atau malah sebaliknya, kita merasa bahwa ini firman bukan untuk saya, tapi untuk si dia atau si itu. Kita selalu menempatkan diri kita dalam kenyamanan.

kehidupan kita, seakan-akan kita menjadi pribadi yang satu-satunya yang paling benar. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara kita lari dari Tuhan hari ini, ketika Yunus lari ke Tarsis, justru kita berlari kemana? Ada wadah yang digunakan, ada kapal. Mungkin kapal yang sedang kita naiki hari ini adalah kapal yang sedang membawa kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Yunus dulu dan kita sekarang, Yunus naik kapal, pergi sejauh mungkin. Kapal kita yang sekarang seperti apa? Kapal kita adalah jauh lebih sibuk dengan handphone kita, dengan media sosial kita. Kita jauh lebih sibuk dengan hal-hal yang lebih enak didengar oleh telinga kita dan dilihat oleh mata kita. Kita menjauh dari tempat-tempat ibadah. Kita menjauh dari persekutuan-persekutuan. Kita menjauh dari pelayanan-pelayanan. Kita diam saja. Kita menunda-nunda segala sesuatu. Kita lebih suka mengikuti arah angin dunia ini. Apa yang sedang tren hari ini, apa yang sedang disukai orang hari ini, kita lebih suka mengikuti arah angin kapal yang kita pakai. Bukan membawa kita mendekat kepada Tuhan, tetapi justru membawa kita lebih jauh dari Tuhan. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lari dari Tuhan sama dengan sia-sia. Tuhan tetaplah Tuhan dimanapun kita menghindari, bagaimanapun kita menghindari. Dia adalah tetap Tuhan yang tidak berubah. Dia adalah tetap Tuhan yang berkuasa. Sehingga ketidaktaatan kita pasti memiliki dampak. Yunus mengalami dampak dari ketidaktaatan dia. Sehingga satu ketidaktaatan akan banyak sekali yang terpengaruh. Dan kita lihat bahwa Yunus tidur dengan nyenyak di kapal, tetapi laut itu bergejolak, laut itu bergelora. Ada awak kapal yang ketakutan, sementara nyawa mereka terancam. Yunus asik tidur. Yang satu menolak taat. Ketika kita menolak ketaatan kita kepada Tuhan, maka ada orang-orang yang juga dirugikan. Ketaatan kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi merugikan orang lain, keluarga kita, sahabat kita, pekerjaan Tuhan, atau apapun bisa merugikan kita karena ketidaktaatan kita. Sehingga dampak dari dalam kehidupan kita, apa yang terjadi kalau kita tetap menjawab pada Tuhan, "Tidak, Tuhan." Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang keras hati. Kita tidak memiliki kepekaan lagi kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan. Kita akan kehilangan tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kehidupan rohani kita akan menjadi kering dan jauh dari damai sejahtera. Karena apa? Kita merasa kita adalah orang yang selalu menempatkan diri paling benar. Kita menghindari hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal rohani. Atau kadangkala kita mungkin berpikir bahwa belum waktunya. Biarlah saya hidup di dunia ini, hanya sekali kita nikmati hidup di dunia ini. Kita tidak menjalankan kehidupan yang apa Tuhan mau, tetapi apa yang kita mau.
Ketika Yunus menghadapi badai dan dia menyadari bahwa badai yang disebabkan, yang terjadi itu adalah disebabkan oleh dia. Dia akhirnya kembali kepada Tuhan. Ada yang memberikan, ada satu kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup setiap orang percaya. Tuhan tidak pernah menyerah. Ketika Yunus lari, Tuhan kejar dia. Tuhan ajar dia. Waktu Tuhan mengejar, maka Tuhan juga mengajar. Jadi di dalam kehidupan apa yang kita lakukan, dia ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika Yunus juga kembali kepada Tuhan, ini menjadi jalan keluar. Ada kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Yunus lari, tetapi Tuhan masih mencarinya. Tuhan mengejar dia, dan Tuhan mengajarkan dia melalui badai. Badai terjadi agar Yunus sadar dan dia kembali. Dan itulah sebabnya dia berkata kepada orang-orang yang ada di kapal itu bahwa dialah penyebab dari badai itu. Tuhan tidak memaksakan, tetapi Tuhan memanggil dengan kasih. Badai itu diizinkan untuk menjadi pelajaran di dalam kehidupan Yunus, untuk melihat bahwa sepintar apapun atau secerdik apapun kita menghindari, tetaplah Tuhan yang berkuasa. Badai apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Badai seperti apa atau badai apa yang sedang datang kepada saudara di dalam hidup saudara hari ini? Mari koreksi diri, melihat kepada diri kita, mengapa ada badai ini? Tuhan tidak memaksakan kita, tetapi Dia mau datang pada kita dengan kasih-Nya. Berhenti untuk kita melakukan dosa. Berhenti untuk kita melarikan diri dari Tuhan. Tetapi mari kita mau katakan ketaatan kita. Kita mau berkata pada Tuhan, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita mau taat dan berjalan bersama Tuhan. Meskipun ketika kita berjalan dalam Tuhan, kita mungkin tidak mengerti apa yang Tuhan sedang proses dalam hidup kita. Tapi marilah kita berjalan dalam proses Tuhan tanpa protes. Karena kalau Tuhan yang memproses hidup kita, pasti Dia memproses untuk kebaikan. Apa yang menjadi saat ini pergumulan saudara pendengar? Apa yang saat ini sedang saudara hindari dalam ketaatan saudara kepada Tuhan? Mari kembali kepada Tuhan. Dia yang penuh kasih. Dia mau mengampuni kita. Dia mau mengasihi kita. Dan Dia mau supaya kita tunduk kepada Dia. Kita taat kepada Dia. Melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Mari kita datang, kita bawa badai hidup apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kapal seperti apa yang sedang membawa kita berlayar. Mari kita lihat kepada Tuhan, kita pandang kepada Kristus yang sudah memberikan kepada kita kasih yang sempurna itu, yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari kita datang kepada Dia. Untuk kita bawa seluruh hidup kita, kita tunduk, bertobat dan akui segala kesalahan dan pelanggaran serta dosa kita. Maka Dia yang berbelas kasihan itu akan mengasihi kita, mengampuni kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar lagi tentang sebuah ketaatan. Kami Tuhan percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami dalam posisi-posisi kehidupan kami hari ini. Tuhan tidak pernah salah menuntun kami dalam perjalanan-perjalanan hidup kami. Kami yang sering salah Tuhan.
karena kami seringkali mengambil arah jalan yang berbeda, arah jalan yang bertolak belakang dari apa yang Tuhan mau. Sehingga hari ini kami datang di hadapan Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, berbelas kasih kepada kami, berikan kepada kami anugerah-Mu, berikan kepada kami kasih dan pengampunan-Mu, agar kami boleh kembali berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan menaati Tuhan, berhenti untuk berkata tidak pada Tuhan, tetapi kami mau taat dan berkata, ya Tuhan, ini aku. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin berjalan dalam kehendak Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita hari ini. Untuk itu, saya mengajak para pendengar suara indah yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami untuk bersama-sama saya, kita datang pada Tuhan, kita bawa pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan, karena kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk apa yang sedang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari ini. Mari kita berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang sudah masuk. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa pergumulan-pergumulan pendengar suara indah yang sudah mereka kirimkan kepada kami. Hari ini dalam seluruh kerendahan hati kami bawa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami berdoa untuk kesembuhan kaki dari Ibu Meliana pasca mengalami kecelakaan. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan beri kesembuhan. Dan kerinduan untuk anaknya Revalina di dalam pendidikan yang sedang dijalani, Tuhan juga terus memberkati anak ini untuk terus menjadi pribadi yang terus mengenal Tuhan. Tuhan berikan dia hikmat, berikan kepandaian, kemampuan untuk dia belajar dengan baik, dan dia menjadi pribadi yang kuat dan takut akan Tuhan. Kami juga doakan untuk pekerjaan suaminya, Tuhan juga menolong dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, dalam segala ketekunan, ketaatan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberkati. Kami serahkan keluarga Ibu Meliana di dalam nama Yesus. Kami juga doakan untuk Ibu Ella di Cipadung. Kami membawa dalam doa untuk Bapak Salim yang saat ini sedang sakit diabetes dan sedang menjalani pengobatan. Kami doakan Tuhan terus juga berkarya di dalam semua proses pengobatan yang dijalani oleh Pak Salim. Kami percaya melalui obat-obatan yang juga dipakai, Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesehatan untuk Pak Salim. Dan di dalamnya Tuhan ada kasih Tuhan juga yang besar. Kami doakan juga Tuhan untuk pemulihan dari Ibu Popon. Kami juga percaya bahwa ada anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan Ibu Popon, sehingga pemulihan yang terus terjadi, Tuhanlah yang mengerjakan itu dengan baik. Kami juga doakan untuk kesehatan keluarga dari Ibu Ella. Kami mohonkan Tuhan memberkati keluarga ini supaya dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan juga menjaga, melawat, dan memberkati. Dalam pekerjaan suami dan usaha yang sedang dijalani, kami juga taruhkan semua di dalam kontrol Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang bekerja dan berkarya melalui setiap usaha keluarga ini. Tuhan alirkan berkat-berkat bagi keluarga Ibu Ella. Kami doakan juga untuk anaknya Feby dalam studi yang sedang dijalani. Tuhan berkati dan Tuhan juga menyertai sehingga Feby boleh menjalankan studi dengan baik, dan juga berkat Tuhan ada untuk kecukupan dana dan pendidikan yang ada. Kami berdoa dan serahkan pergumulan Ibu Ella di Cipadung dalam nama Yesus. Kami juga naikkan doa bagi Bapak Matius di Holis. Pak Matius juga rindu untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot, serta kesehatan keluarga di sepanjang 2026. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga menolong, menyertai, dan memberkati Pak Matius. Semua proses pengobatan yang dijalani Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus, karena kami percaya kuasa dalam nama Yesus itu adalah kuasa yang menyembuhkan. Kami doakan juga untuk Bapak Krisina yang ada di Geger Kalong. Kami tetap percaya kesembuhan pasca stroke Tuhan akan selalu sediakan di tengah-tengah semua proses medis yang dijalani, terapi-terapi yang dijalani. Tuhan pakai ini untuk menjadi alat kesembuhan bagi Pak Kris. Kami doakan juga untuk anaknya Joakim dengan yang juga mengalami cerebral palsy. Kami doakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit, atas segala kelemahan-kelemahan kami. Engkaulah Yesus juga yang akan melawat Joakim dan memberikan kekuatan kesembuhan kepada dia. Kami doakan semua terapi-terapi yang dijalani, Tuhan pakai menjadi alat kesembuhan. Dan juga pergumulan penjualan rumah, kami terus doakan Tuhan tolong sehingga penjualan-penjualan rumah Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus juga menolong Pak Kris. Terima kasih ya Bapak, kami juga naikkan doa kami untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Kami berdoa
untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami doakan Tuhan, berkati dan sertai Ibu Sri, beri kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani di dalam semua proses-proses medis dengan ketaatan kepada Tuhan. Kami serahkan Ibu Sri Lestari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan doakan Bapak Ibu Saudara yang juga mengirimkan pokok doa, yang menggumuli pekerjaan, yang menggumuli usaha keluarga dan juga pendidikan. Kami bawa semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa di dalam doa Tuhan untuk Ibu Kiokwa di Cimahi, di tengah-tengah kerinduan dan harapan dalam kehidupan ekonomi keluarga. Kami doakan Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk anaknya William dan Michelle. Tuhan juga kami berdoa dalam segala kerinduan seorang ibu agar mereka memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tuhan juga terus menolong William dan Michelle untuk terus hidup di dalam mengandalkan Tuhan dan juga dalam takut akan Tuhan, sehingga waktu yang terbaik dari Tuhanlah yang akan Tuhan bukakan bagi mereka, sehingga saatnya ketika Tuhan pertemukan dengan pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan juga ada di dalam kedua anakmu ini. Kami Tuhan percaya juga Tuhan menyertai, memberkati Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan pasangan hidup yang mereka rindukan. Demikian juga dengan Susan, dengan pekerjaan dan pasangan hidup. Maureen dengan pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Keisha Angelina, pekerjaan dan pasangan hidup. Abed, pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Serta Alex yang mencari juga pekerjaan dan pasangan hidup. Kami naikkan doa Tuhan di dalam nama Yesus, supaya Tuhan juga menolong kerinduan dan harapan-harapan mereka, agar mereka letakkan semuanya di dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan yang berkarya dalam hidup mereka dalam waktu dan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka juga terus bersandar kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Di dalam semua apa yang menjadi kerinduan, Tuhan yang akan buka jalan. Kami juga doakan untuk Bapak Wewe Tuhan, untuk pasangan hidup setelah ditinggal, meninggal oleh istri. Kami juga doakan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik bagi Pak Wewe. Engkau adalah Allah yang tahu yang paling tepat bagi Pak Wewe. Kami serahkan semua kerinduan hatinya di dalam Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu, dan waktu Tuhan juga yang akan menyediakan yang terbaik bagi Pak Wewe. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa di dalam doa juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kami doakan pergumulan dengan Bapak Ardi. Kami serahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih. Engkau adalah Allah yang akan menyertai dan memberkati Ibu Lani dan Pak Ardi. Tuhan membarui semua relasi mereka. Tuhan menolong mereka di tengah-tengah semua pergumulan mereka. Kami percaya bahwa belas kasih Tuhan ada di dalam hati setiap anak-anakmu yang terus berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan segala kehendak-Mu bagi kehidupan keluarga Ibu Lani. Kami berdoa dan kami serahkan setiap pergumulan pendengar suara indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk pendengar suara indah yang hari ini bertambah usia di tanggal 3 Agustus 2026 ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Leni di Cimahi dan Ibu Yeyen di Cicendo. Untuk itu saya akan mendoakan untuk Ibu Leni dan Ibu Yeyen. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan, kami bawa dalam nama Yesus untuk Ibu Leni, Ibu Yeyen yang Tuhan tambahkan satu tahun lagi usia bagi mereka. Dengan kerinduan dan harapan Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan berkati keluarga mereka juga, Tuhan memberkati, bahkan memberi kekuatan, kesehatan dalam sepanjang hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Kami serahkan juga keberadaan mereka dalam belas kasih Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan turun dalam hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan lagi. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Tuhan Allah kami yang hidup. Amin.

Pendengar suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah bersama Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program Indah bersama Tuhan. Pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan terus mendukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Dan bagi para pendengar yang masih rindu untuk mengirimkan pokok doa untuk didoakan, silakan kirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS dan WA, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Dan kami akan terus membawa di dalam doa untuk setiap pokok doa yang masuk. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam sukacita sejati kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan, berjalanlah dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan apa yang kita mau. Saya penginjil Fabiola Yustin mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.